kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersamanya membersamai kamu di Radio Negara dan juga di udara teman Pro 2 di edisi Senin pagi ya. Dan selamat menjalankan aktivitas di Senin pagi teman Pro 2 dengan cuaca kita yang pagi ini tuh cerah banget nih. Semoga dengan cuaca kita di hari ini bisa mendukung segala aktivitas kamu nih teman Pro 2. Informasi kali ini yang akan saya hadirkan untuk menemani kamu di ruang dengarnya tanggal 4 Mei menyimpan sejumlah cerita yang menarik dengan berbagai peringatan yang mewarnainya. Peringatan-peringatan di tanggal 4 Mei ini mengangkat isu dengan berbagai tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari keselamatan, kesehatan mental, hingga kepedulian sosial. Meskipun mengangkat tema yang berbeda, peringatan tersebut juga punya benang merah yang sama, mulai dari pemadam kebakaran internasional, kemudian hari anti perundungan, hingga hari berbagi sedunia, seluruhnya berbicara tentang nilai kemanusiaan. Nah, kira-kira teman Pro 2 gimana sih kisah di balik peringatan-peringatan tersebut? Akan kita kulik satu persatu teman Pro 2, di mana yang pertama hari ini diperingati sebagai Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Hari Pemadam Kebakaran Internasional diperingati setiap tanggal 4 Mei sebagai bahwa api yang memiliki peran besar dalam hidup manusia bisa menjadi bahaya jika tidak dikendalikan. Api memang memberikan manfaat besar kereba menjadi sumber panas dan cahaya, namun juga bisa berubah menjadi ancaman kalau tidak dapat dikendalikan. Api sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sejak zaman purba, karena dengan bantuan api, manusia ini bisa memasak makanan, kemudian meningkatkan kualitas gizi serta mengurangi resiko penyakit. Panas yang ditimbulkan dari api juga memberikan kehangatan dan perlindungan dari hewan buas di malam hari. Penggunaan api yang lebih terkontrol diperkirakan terjadi sekitar 1 juta tahun lalu. Seiring dengan itu, manusia pun mulai memanfaatkan api untuk berbagai kebutuhan lain, termasuk membuat arang dan mengelola lingkungan. Nah, kemudian teman Pro 2, ada juga praktik pembakaran terkontrol, bahkan itu sudah dilakukan sejak era Neolitik. Ketika penggunaan api sudah mulai tak terkendali, disitulah bahaya ancaman akan muncul. Api yang tidak terkendali itu bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan, seperti kebakaran liar yang merusak ekosistem, kemudian bisa menghancurkan habitat, serta berdampak negatif pada kehidupan manusia. Mengingat bahaya yang mengintai, maka diperlukan kesadaran dalam menggunakan api secara bijak. Oleh karena itu, Hari Pemadam Kebakaran Internasional ini tuh akan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan penggunaan api yang bertanggung jawab. Kemudian teman Pro 2, tanggal 4 Mei juga diperingati sebagai Hari Anti Perundungan. Nah, ini tuh diperingati secara internasional teman Pro 2, di mana melalui peringatan ini kita itu diajak untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya bullying, khususnya di lingkungan sekolah. Peringatan ini juga hadir untuk mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan rasa aman tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak lain. Perundungan ini sebenarnya udah ada sejak lama dan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Nah, biasanya beberapa bentuk perundungan itu terlihat jelas, tapi gak sedikit yang terjadi secara tersembunyi, dan mirisnya lingkungan terdekat seperti keluarga ataupun pertemanan justru menjadi tempat yang rawan terjadinya perundungan. Gagasan untuk menciptakan perundungan ini tuh sebenarnya bermula dari aksi solidaritas dua siswa di Kanada pada tahun 2007. Ketika itu, mereka membagikan kaos berwarna sebagai bentuk dukungan kepada seorang siswa yang menjadi korban bullying. Nah, dari aksi sederhana tersebut, gerakan ini perlahan berkembang secara global. Data menunjukkan kalau sebagian besar siswa pernah mengalami perundungan. Nah, kalau di era modern saat ini, di mana teknologi semakin berkembang, bikin bullying ini semakin kompleks. Karena aksi perundungan kini bisa terjadi melalui media sosial dan perangkat digital, bikin korban sulit untuk benar-benar merasa aman. Nah, dengan adanya peringatan ini, teman Pro 2, pihak terkait diajak untuk bersama-sama melawan perundungan. Lingkaran terdekat seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif. Pada akhirnya, peringatan ini tuh diharapkan dapat menjadi upaya untuk menghentikan bullying dan melindungi mereka yang rentan. Tapi teman Pro 2, bukan hanya dua peringatan itu aja yang ada di tanggal 4 Mei, karena masih ada beberapa peringatan lain yang jatuh pada tanggal 4 Mei. Kira-kira seperti apa selanjutnya teman Pro 2? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini juga diperingati sebagai Hari Berbagi Sedunia. Nah, di mana peringatan ini juga dirayakan pada tanggal 4 Mei sebagai Hari Berbagi Sedunia. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk menumbuhkan sikap peduli dan saling membantu sesama. Hari Berbagi Sedunia juga mengingatkan bahwa tindakan kecil sekalipun dapat memberikan dampak besar. Kampanye ini juga mendorong setiap orang untuk menyisihkan waktu, tenaga, ataupun rezeki bagi yang membutuhkan. Nah, teman Pro 2, lebih lanjut teman Pro 2, berbagi ini juga nggak harus dalam jumlah besar ya, dimana kontribusi sederhana seperti membantu orang sekitar juga sudah menjadi bentuk kepedulian. Seringkali kesibukan kita sehari-hari bikin orang jadi lupa untuk berbagi. Oleh karena itu, peringatan ini hadir sebagai pengingat untuk kembali menumbuhkan nilai empati. Setiap individu, komunitas, ataupun perusahaan juga bisa berpartisipasi dalam berbagi kegiatan sosial. Gerakan sosial turut melibatkan sejumlah organisasi nirlaba yang memfasilitasi kegiatan donasi dan sukarelawan. Tujuan utamanya yaitu membangun budaya berbagi yang berkelanjutan dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Hari Berbagi Sedunia pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 melalui platform penggalangan dana daring. Seiring waktu, perayaan ini juga terus berkembang dan menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik. Nah, teman Pro 2, itulah dia daftar peringatan dan menarik yang dirayakan setiap tanggal 4 Mei, dan semoga informasi yang Anya hadirkan bisa menambah wawasan untuk kita semua.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita berada di info viral, ini trendy info viral Twitter nih teman Pro 2. Nah, kemarin teman Pro 2 mungkin untuk kamu yang aktif medsos ya teman Pro 2, di hari weekend kemarin viral pernikahan tema matahari nih teman Pro 2. Berseliweran di TikTok aja juga ya, konsepnya lucu banget, menggemaskan. Jadi konsepnya itu berada di tengah sungai tapi menggunakan konsep serba bunga matahari teman Pro 2, yaitu pernikahan Arofi Ramadan dan juga Ana Sekar yang menyita perhatian publik. Pasangan tersebut dikenal sebagai pasangan bunga matahari. Julukan tersebut diberikan karena segala prosesi menuju pernikahan Arofi dengan konsisten membawa tema bunga matahari kesukaan sang kekasih, mulai dari lamaran hingga ke pernikahan. Nah, salah satu yang viral dari hubungan keduanya adalah patung pria bunga matahari raksasa saat lamaran, di mana patung tersebut punya tinggi 5 meter dan dibuat sendiri oleh Arofi Ramadan selama 6 bulan. Aduh, romantis banget ya teman Pro 2. Namun Arofi tampaknya gak cukup bikin publik tercengang, di mana kali ini pernikahan Arofi Ramadan dan Ana Sekar juga menjadi sorotan. Kalau misalkan kalian ngelihat melalui unggahan TikTok, akun TikTok di underscore Riri Cil, akad nikah Arofi dan juga Sekar ini tuh berlangsung di tengah sungai. Pernikahan yang juga mengusung tema bunga matahari tersebut menggelar akad nikah di tengah sungai dengan podium bunga matahari yang mengapung. Dikelilingi bunga matahari tersebut ada beberapa perahu yang salah satunya memuat mempelai wanita, yaitu Ana Sekar. Gak hanya itu teman Pro 2, Ana Sekar ini juga tidak ingin tertinggal membuat gebrakan ya, di mana pakaian akad nikah yang dikenakan juga bertema bunga matahari dengan aksen beberapa bunga kuning tersebut nih teman Pro 2. Beberapa bunga kuning yang tersemat di baju akad yang mereka kenakan. Bahkan usai akad nikah keduanya berdansa di tengah replika bunga matahari yang mengapung di tengah sungai. Pernikahan bunga matahari Arofi Ramadan dan juga Ana Sekar ini menjadi salah satu pernikahan viral di tahun ini ya. Jadi selain tema yang totalitas, publik juga menyorot mas kawin dari pernikahan tersebut, di mana mereka menggunakan mas kawin yaitu sebesar 2.526 rial Saudi, yang dimana ini juga menjadi salah satu pernikahan yang viral ya teman Pro 2 di tahun ini ya teman Pro 2. Unik banget nih teman Pro 2, baru kali ini Anya ngelihat pernikahan tapi konsepnya bunga matahari ya, dari mulai tunangan, kemudian lamaran, hingga ke pernikahan itu menggunakan konsep bunga matahari teman Pro 2. Dan ternyata memang Gen Z ini memang suka pernikahan dengan konsep yang unik dan personal, dan sekarang sudah menjadi tren di kalangan generasi muda, khususnya para Gen Z. Nah, salah satu yang mencuri perhatian publik juga di media sosial ada resepsi pernikahan yang mengusung tema outdoor yang ceria dan penuh warna bak negeri dongeng. Nah, mungkin salah satunya dari tema matahari tadi, tapi pernikahan viral itu juga hadir dengan setting alam yang asri. Terus kemudian ada juga yang menggunakan dekorasi serba pink yang mencolok dan vibe yang gak biasa. Alih-alih berjalan anggun diiringi musik klasik, pasangan pengantin ini memasuki area pelaminan yang dihiasi bunga-bunga pink cerah dan diapit bambu-bambu tinggi dengan disambut hujan gelembung sabun teman Pro 2. Pelaminan yang didesain dengan latar belakang layar LED besar dikelilingi rangkaian bunga segar, payung-payung Jepang berwarna pink mencolok, dan ornamen lengkung tradisional yang dimodifikasi menjadikan panggung utama ini perpaduan unik antara modern juga etnik. Dekorasi ini gak hanya berfokus pada pelaminan, tapi juga pada elemen penyambut tamu. Di gerbang masuk, tamu disambut oleh gate yang dihias bunga lengkap dengan poster akad nikah bergaya no showing film bioskop. Nah, ini juga salah satu konsep yang viral di tahun kemarin teman Pro 2, di mana postingan konsep pernikahan tersebut juga sudah ditonton lebih dari 178,7 ribu kali dan membanjiri kolom komentar ya. Kemudian ada juga konfirmasi Lollipop nih teman Pro 2. Lollipop sudah menghubungi mempelai wanita yaitu Zara Aziza Putri. Wanita yang berdomisili di Cianjur, Jawa Barat ini menikah dengan pasangannya Muhammad Irham Faturrahman di umur 26 tahun, di mana resepsi pernikahan Zara tersebut diselenggarakan secara outdoor di Paku Haji Kabupaten
Kabupaten Bandung Barat pada 11 Oktober 2025 lalu. Nah, ini menceritakan bagaimana ide unik ini muncul, di mana Zara mengaku inspirasinya datang dari tokoh-tokoh Disney favoritnya seperti Tinkerbell dan juga Wick yang secara garis besar memiliki palet warna dasar pink dan juga hijau. Namun ia tidak ingin menghilangkan unsur tradisi, di mana dia juga memadukan konsep ceria tersebut dengan sentuhan etnik Sunda, mengingat keduanya adalah asli orang Sunda. Mengenai proses persiapan, Zara dan pasangan juga mengambil peran aktif, yaitu mengungkapkan bahwa ia dan Irham mengurus seluruh rangkaian acara berdua tanpa banyak melibatkan keluarga dengan alasan tidak ingin merepotkan. Alhasil, saat hari H, reaksi keluarga besar pun penuh dengan kejutan. Melihat suasana yang fana berbeda, keluarga justru sangat bahagia. Karena Zara menambahkan pasangannya setuju 100% dan menyerahkan seluruh keputusan mulai dari color palette hingga pemilihan vendor. Sebagai seorang yang bekerja di bidang konten kreatif, ia juga mengaku kalau banyak elemen desain termasuk backdrop, panggung dan juga photo booth yang ia buat sendiri. Dan ia juga menekankan kalau semua detail dalam pernikahannya dirancang untuk menjadi berbeda mulai dari awal hingga akhir. Dan ini semuanya unik teman Pride 2. Mulai dari open gate, kemudian dari souvenir, sama resepsi entrance itu dia bikin beda dari yang lain. Dan ternyata teman Pride 2 konsep ini ya, apalagi di tahun 2026 itu akan menjadi tren yang unik untuk para Gen Z yang akan menikah nih teman Pride 2 ya. Jadi memang sekarang ini kalau generasi muda itu memang lebih banyak menggunakan konsep pernikahan mungkin yang di outdoor gitu ya teman Pride 2. Mungkin konsepnya asri, yang mungkin suka konsep alam ya teman Pride 2, ini cocok banget. Seperti yang sudahnya sampaikan tadi, menggunakan dekorasi serba pink misalkan ataupun serba putih teman Pride 2, diiringi dengan musik klasik gitu ya, dan juga dihiasin bunga-bunga berwarna cerah serta diapit dengan bambu-bambu tinggi ataupun pohon-pohon nih teman Pride 2 untuk menambah keasrian pada saat pernikahan. Jadi memang di tahun 2026 ini sepertinya akan viral ya teman Pride 2 ya, konsep pernikahan unik yang akan digunakan oleh Gen Z di tahun 2026. Dan itulah dia Tomang Pre 2 informasi viral ya. Kalau yang memang di beberapa terakhir ini sedang viral, pernikahan tema bunga matahari yang dilakukan oleh Arofi Ramadan dan juga Ana Sekar di tengah sungai. Dan itulah dia Tomang Pre 2 informasinya, dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu di Indonesia bagian barat. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Podcast.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
3: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: suatu hari di markas Safara Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 kita berada di sepeda edisi nasional ya, teman Pro 2 ya, prioritas nasional mengenai kita Indonesia. Dan kali ini topik yang akan menghadirkan bijak bermedia sosial, batasan dan resiko hukum dalam UU ITE. Di era digital ini teman Pro 2, media sosial itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari sekedar berbagi momen pribadi hingga wadah diskusi publik, platform-platform ini menawarkan kebebasan berekspresi yang luas. Namun, seperti pisau bermata dua, kebebasan tersebut juga membawa serta tanggung jawab besar. Tanpa pemahaman yang cukup, jejak digital kita bisa menjadi bumerang yang justru menjerat kita pada konsekuensi hukum. Kalau di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita ketahui UU ITE hadir sebagai payung hukum yang mengatur ruang siber. Mengenal batasan-batasan yang diatur dalam UU ITE bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar bagi setiap pengguna media sosial. Nah, kali ini Anya akan mengajak kamu untuk menyelami lebih dalam pentingnya bijak bermedsos, memahami pasal-pasal kunci dalam UU ITE, serta memberikan tips praktis agar kita dapat berinteraksi di dunia maya dengan aman dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, media sosial ini adalah jendela dunia modern, memungkinkan kita terhubung, berbagi informasi, dan bahkan membentuk opini publik. Manfaatnya juga gak terbantahkan ya, mulai dari mempermudah komunikasi kita, kemudian mengakses informasi, hingga platform berbisnis. Namun, di balik kemudahan ini, ada potensi resiko yang juga gak kalah besar. Yang pertama, pastinya teman Pro 2 yang sudah banyak kita ketahui mudahnya penyebaran hoax dan disinformasi. Informasi yang salah itu bisa menyebar dengan cepat yang bisa menimbulkan keresahan bahkan memicu konflik. Kemudian yang kedua adalah pencemaran nama baik dan juga fitnah. Kemudahan mengetik dan menyebarkan tanpa filter seringkali berujung pada kasus pencemaran nama baik. Kemudian pelanggaran privasi, di mana konten pribadi yang dibagikan atau data yang bocor itu juga bisa disalahgunakan. Dan yang terakhir adalah ujaran kebencian, komentar atau postingan yang mengandung unsur sara atau provokasi bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, setiap interaksi di media sosial harus dilandasi oleh kesadaran akan tanggung jawab digital. Kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas, di mana ia harus sejalan dengan etika, norma, dan yang terpenting hukum yang berlaku. Nah, kita juga harus mengenal lebih dekat teman Pro 2 dengan UU ITE, yaitu payung hukum dunia maya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang terbaru dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU ITE merupakan regulasi krusial yang mengatur segala aktivitas di ruang siber Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik sekaligus mencegah segala bentuk penyalahgunaan informasi elektronik. Revisi-revisi pada UU ITE khususnya pada tahun 2016 dan juga 2024 dilakukan untuk menjawab kritik publik terkait pasal-pasal karet yang dianggap multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi warga negara. Revisi terbaru bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak sipil, memastikan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum, serta mengurangi potensi penggunaan pasal-pasal pidana untuk delik aduan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme lain, sekaligus melindungi kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Nah, pasal-pasal kritis dalam UU ITE yang perlu kamu ketahui teman Pro 2 yang juga ini bisa menjadi seringkali menjadi sorotan dan penting untuk dipahami oleh setiap pengguna media sosial ya teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang sangat aktif interaksi di media sosial dengan penyesuaian dari UU nomor 1 tahun 2024 pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, teman Pro 2, kemudian yang kedua ada pasal 28 ayat 1 tentang berita bohong atau hoax, kemudian pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian atau sara, kemudian pasal 27 ayat 1 tentang konten asusila atau pornografi, kemudian pasal 27 ayat 4 tentang pengancaman dan juga pemerasan. Nah, memahami poin-poin ini adalah langkah awal untuk menghindari potensi pelanggaran, dan ingat apa yang kamu posting di dunia maya itu juga bisa punya konsekuensi hukum di dunianya. Nah, setelah ini teman Pro 2 akan menghadirkan tips bijak bermedia sosial agar terhindar dari jeratan hukum. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Untuk memperoleh dua untuk tips bijak bermedia sosial agar terhindar dari jeratan hukum ya. Ini lebih mencegah lebih baik daripada mengobati, teman memperoleh dua. Dan ada beberapa tips praktis supaya kamu tetap aman dan bijak saat bermedia sosial. Yang pertama adalah saring sebelum sharing. Kemudian yang kedua adalah cek fakta atau fact check. Kemudian yang ketiga adalah hormati privasi orang lain. Hindari ujaran kebencian dan provokasi. Pertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Pahami konteks dan manfaatkan fitur pelaporan. Hingga pahami perubahan aturan. Nah intinya Tomapre 2, media sosial ini adalah alat yang sangat luar biasa. Namun kekuatannya harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab. UU ITE hadir bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menciptakan ruang digital yang aman, tertib dan juga beradab. Dengan memahami batasan-batasan yang diatur, khususnya pasal-pasal kunci, serta menerapkan etika digital dalam setiap interaksi, kita bisa menghindari jeratan hukum dan turut serta dalam membangun ekosistem digital yang positif. Mari bersama-sama teman Pradua kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab, menjadikan dunia maya sebagai platform untuk kebaikan dan kemajuan, bukan sumber masalah atau konflik. Nah teman Pradua, itulah dia informasi di edisi Sepada Prioritas Nasional pada pagi hari ini tentang bijak bermedia sosial dan juga batasan resiko hukum dalam UU ITE. Dan itulah dia informasi tadi juga menjadi sekaligus penutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Karena nanti di pukul 10 hingga pukul 3 sore di edisi Santai Siang kalian akan ditemani oleh rekan Kuvin, kayak akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. So, pada kesempatan yang sama aku Anya dan juga operator bertugas pamit dari mendengar kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu. Request Indonesia.
1: Pas kacamata 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti ini ya. Gimana nih Senin pertama di bulan Mei teman?

kamu juga menjalani Aprilnya dengan ya udah sih, April cepet banget kok gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, seperti biasa nih ya, kalau di jam 10 sampai jam 12 siang kita ada Pro 2 hit list, dan itu waktunya kamu untuk request di RRI Pro 2 Sungai Liat. Satu jam pertama kita ada request Indonesia nih. So buat kamu langsung aja kirim judul-judul lagu requestan favorit kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Sambil nungguin, Finka bakal puterin lagu dari Afgan, Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

pagi di 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Masih di request Indonesia ya nih teman Pro 2. Dan barusan kita dengerin lagu dari dia dengan EA ya nih teman Pro 2. Ya kayaknya ini lagu benar-benar everlasting banget, kayak gak bakal habis gitu teman Pro 2 masanya. Terus juga nih lanjut nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen request boleh banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan kali ini udah ada requestan dari salah satu teman Pro 2. Katanya dia pengen denger lagu dari Nyoman Pau 10 menit untuk selamanya. Emang cukup 10 menit nih teman Pro 2? Kayaknya kurang deh.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: aku berubah.
1: Berubah by James C dan juga Tensi di Tepung Pradua ya. Kira-kira kalau kamu punya kesempatan untuk berubah, kamu pengen berubah jadi apa di Tepung Pradua? Kayaknya random banget ya, apalagi buat teman-teman Pradua yang pikirannya tuh benar-benar cukup liar nih Tepung Pradua ya. Kalau udah mikir kesempatan berubah tuh kayaknya udah kayak kemana-mana gitu pikirannya. Kita masih di request Indonesianya Tepung Pradua sampai jam 11 nanti. Dan buat kamu yang pengen request, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Dan ini udah ada yang masuk ya dari Tepung Pradua kita. Ada dari Manda di Sungai Liat. Halo Manda. Terus juga dia request lagu dari Bilal featuring sama Maudy Ayunda. Katanya request lagu Kau nih. Kau-nya itu di sini tuh siapa gitu Tepung Pradua ya? Atau kau-nya itu kamu punya yang versi kamu sendiri. Kayaknya masih dirahasiakan juga nih, atau mungkin belum ada nih Tepung Pradua ya. Nanti kita bakal dengerin lagunya dan lanjut nih kita geser. Ada lagi requestan dari Airin ya di Sungai Liat. Request lagu Liodra Pura-Pura nih. Apa yang harus dipura-purain lagi nih Airin ya? Kayaknya harus be real gitu Rin, jangan pura-pura terus. By the way Tepung Pradua untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya udah mulai agak mendung-mendung sedikit gitu Tepung Pradua ya. Buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga buat kamu yang masih beraktivitas di hari Seninnya, semangat hari Senin nih Tepung Pradua, supaya lebih semangat lagi sambil ditemenin lagu-lagu dari RRI Pradua Sungai Liat. Dan ini dia lagu requestan Kak Amanda dan juga Airin bakal Vinka puterin di ruang dengar kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Insiden UMGC Lucy di Medan menjadi pengingat pentingnya etika penonton konser. Dikutip dari Pontianak Post, menikmati konser seharusnya menjadi momen menyenangkan baik bagi penonton maupun performer. Namun tanpa disadari, euforia bisa berubah menjadi tindakan yang melampaui batas ketika etika diabaikan. Kayak insiden yang menimpa UAN, vokalis GC Lucy ketika konser di Medan pertengahan tahun lalu yang memicu perbincangan hangat. UAN dengan tegas menolak ketika dimintai melakukan hal-hal yang kurang pantas di atas panggung dengan iming-iming sejumlah uang. Peristiwa ini menjadi tamparan bagi publik. Apakah masih banyak yang belum paham mengenai batas etika ketika menikmati hiburan nih? Menurut Sri Sumardani, trainer sekaligus profesional public speaker, tindakan penonton itu jelas keliru. Bukan hanya tidak sopan, tapi juga sudah termasuk kategori ke arah penyimpangan itu memperadua ya. Nah, teman perdua, jadi buat kalian juga yang kalau misalkan nonton konser tuh ya udah nonton aja gitu, nikmatin aja gitu teman perdua ya. Cara untuk menghargai performer itu banyak kok teman perdua, bukan berarti penonton tuh nggak boleh menunjukkan apresiasi, cuman ya menggunakan cara yang lebih pantas gitu teman perdua. Selain itu bisa juga dengan cara membeli merchandise resmi yang bisa menjadi bentuk apresiasi yang lebih pantas juga nih teman perdua ya. Oke deh, kalau gitu nggak berasa nih, sekarang kita di Request Indonesia-nya menunjukkan pukul 10:52, jadi kita udah selesai untuk perdua hitlist bagian Request Indonesia. Habis ini kita bakal masuk ke perdua hitlist untuk request mancanegaranya. Jadi siapin nih teman perdua lagu-lagu favorit kamu, tapi yang mancanegara nih ya. Terus juga untuk di Request Indonesia-nya ada closing song by Perunggu, Aku Ada Untukmu.

0: kelas mancanegara. Request mancanegara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita di request mancanegaranya nih teman Pro 2 ya. Sambil nemenin teman Pro 2 mungkin udah mulai mikir nih mau makan siang apa ya hari ini teman Pro 2. Kayaknya yang baru gajian tuh makan siangnya agak ini ya, agak mewah nih teman Pro 2 hari ini. Atau mungkin kamu hari ini bawa bekal nih, spill dong teman Pro 2, boleh ya di spill dikit-dikit. Dan juga buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegaranya, boleh monggo langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Sambil nungguin, Vinka bakal puterin lagu yang kayaknya akhir-akhir ini sering banget seliweran di FYP TikTok kita atau mungkin di Instagram kita nih ya. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Olivia Rodrigo cetak sejarah jadi artis termuda yang tampil di jersey Barcelona. Ini itu memperoleh dua raksasa Liga Spanyol Barcelona kembali melakukan manuver inovatif yang memadukan gengsi lapangan hijau dengan industri musik dunia. Dan kali ini untuk bintang pop internasional Olivia Rodrigo dipastikan akan menjadi pusat perhatian dalam kolaborasi terbaru klub menjelang laga paling dinanti di dunia sepak bola. Sebagai bagian dari kerjasama dengan mitra utama mereka, Spotify pelantun lagu Vampir ini bakal menjadi musisi termuda yang identitas visualnya terpampang secara eksklusif pada jersey kebanggaan Blaugrana. Langkah ini bukanlah hal baru bagi klub, namun menjadi kejutan besar bagi penggemar La Liga. Menjelang pertandingan El Clasico melawan Real Madrid, pihak klub secara rutin mengganti sponsor utama dengan identitas artis papan atas dunia. Strategi pemasaran ini sebelumnya telah melibatkan musisi legendaris dan kontemporer seperti Drake, The Rolling Stones, hingga Karol G. Pihak manajemen menekankan bahwa pemilihan artis kali ini memberikan warna baru bagi klub. Nah, untuk memperoleh dua itu tadi ya beberapa info untuk di mancanegara nih. Dan kita masih di request mancanegara untuk pro 2 hitlist hari ini edisi Senin 4 Mei 2026. Sebelum kita lanjut nih, sekedar info untuk memperoleh dua di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya untuk cuaca udah mulai mendung nih ya. Jadi buat kamu yang mau keluar atau mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk bawa jas hujan ataupun payung nih untuk memperoleh dua. Lanjut lagi nih ya, kita di request mancanegaranya. Ada requestan dari Irene di Sungai Liat, dia request lagu Madonna Material Girl. Ini teman berdua. Jelas dong ya, kita harus jadi material girl yang kayak ya udah kita tuh memang cewek itu begitu, teman berdua. Terus juga buat kamu yang pengen request boleh ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Kira-kira udah kepikiran belum nih pengen makan siang pakai apa, teman berdua ya? So ini dia lagunya buat Kak Irene di Sungai Liat, Madonna dengan Material Girl.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih temu Pro 2 untuk Pro 2 hitlistnya di request mancanegara. Kali ini ada requestan dari Kakak Manda nih ya. Tapi kata dia tuh pengen request lagunya Niki, cuman bebas nih single yang mana. Katanya buat kakak penyiar aja deh yang pilih. Waduh nih temu Pro 2 agak bingung ya. Sebenarnya pengen muterin yang back burner, tapi masih siang nih temu Pro 2. Jadi aku puterin You'll Be In My Heart aja, spesial buat request Kakak Manda. So ini dia temu Pro 2 lagunya. Dan buat kamu yang pengen request, boleh banget ya, masih ada waktu. Jadi boleh kirim aja judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, lanjut nih ya untuk request mancanegaranya. Ada requestan dari Kak Juan nih. Dia mau request lagu Umbrella by Rihanna nih. Itu beneran lagu yang kayak bener-bener semua orang pasti tahu, teman Pro 2 ya. Karena itu tuh lagu yang nostalgia banget nih. Dan buat kamu kira-kira udah kepikiran belum nih mau makan siang apa, teman Pro 2 ya? Karena mengingat bentar lagi udah jam makan siang. Habis ini teman Pro 2 masih mendung ya untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan atau mungkin mau on the way, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ini dia lagu requestan by Kak Juan, Umbrella by Rihanna.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Terpantau nih teman Pradua ya di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, diguyur hujan deras bertepatan dengan berkumandangnya azan zuhur nih teman Pradua. Jadi buat kamu yang muslim, jangan lupa untuk menjalankan kewajiban ibadah salat zuhurnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya. Buat teman Pradua juga, selamat menikmati makan siangnya karena ini udah jam istirahat. Dan buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Sama sih barengan sama Finka nanti di santai siangnya sampai pukul 3 sore ini untuk memperadua untuk hari Senin kali ini, sambil kita dengerin beberapa playlist yang bakal mengudara di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Masih di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka nih, teman Pro 2. Dan kita juga masih di santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Gimana nih, udah balik belum semangat kamu kira-kira? Terusnya udah makan siang sih, udah balik ya teman Pro 2? Atau mungkin abis makan siang justru kamu ngantuk nih? Ya memang itu normalnya nih teman Pro 2. Ya tapi gak apa-apa, yang penting jangan lupa ngopi. Nah teman Pro 2, buat kamu yang udah back to activity kamu nih di hari Seninnya, semangat ya bekerja, semangat juga pokoknya apapun itu aktivitas kamu di hari Senin ini. Dan habis ini kita bakal masuk ke arena anak muda teman Pro 2 setelah tadi kita di Muda Kreatif ya, untuk ngebahas makanan Indonesia. Dan kira-kira hari ini bakal ada apa nih ya, bakal Vinika bagiin di ruang dengar kamu. Tentunya gak lupa dengan seluruh playlist yang bakal mengudara di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI 9, lihat teman terbaik kamu. Sekarang kita di arena anak muda nih, teman Pro 2 Piala Dunia jadi motivasi anak muda tekuni dunia olahraga. Dikutip dari antaranews.com, pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini berpendapat perhelatan Piala Dunia 2026 menjadi momentum untuk memotivasi generasi muda, terutama Gen Z, untuk menekuni dunia olahraga sebagai alternatif investasi di masa depan. Bukan hanya itu, Piala Dunia juga membuat orang semakin peka dengan dunia sepak bola serta komponen pendukung yang ada di dalamnya. Pria yang akrab disapa Bungkus ini menyebutkan bahwa pertandingan sepak bola tidak serta-merta hadir di layar kaca dan juga lapangan hijau, namun melalui serangkaian proses panjang dengan didukungnya berbagai komponen. Dia juga menyampaikan Piala Dunia turut memberikan ruang atau gambaran peluang berkarir menjadi bagian dari komponen sepak bola seperti dokter tim, lalu psikoterapis, manajer tim, hingga media ofisial. Dan untuk berikutnya, karir sebagai ahli rumput atau groundsman lapangan sepak bola pun terbuka lebar di dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki banyak lapangan bola dengan anggaran besar, namun kondisi rumputnya tidak terlalu menarik karena kekurangan groundsman. Groundsman itu adalah pendidikan khusus, ada pendidikan khususnya dan juga bersertifikat. Oleh karena itu, Bungkusnya ini juga mendorong siaran Piala Dunia yang disiarkan pemerintah melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia yang didukung Radio Republik Indonesia dan juga Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk menginspirasi anak muda melalui tayangan bernilai informatif dan juga edukatif. Jadi buat kamu siapa yang udah gak sabar nih teman Pro 2 ya, untuk nonton Piala Dunia nanti di bulan depan ya, kalau gak salah nih teman Pro 2, di bulan Juni kan. Correct me if I'm wrong ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita masih di arena anak muda sampai pukul 14.00 nanti. Tentunya masih barengan sama aku Vinka. Jadi jangan kemana-mana, sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu dari Arash Buana dengan Hey I'm Tired.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

0: Masih di 105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 pas banget nih ya, habis Finka puterin tadi ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu nih teman Pro 2. Nah, sesuai juga ini adalah requestan dari Mas Theo nih ya, dari Magelang nih, pas banget momennya. Lanjut, kita juga masih di arena anak muda nih teman Pro 2, di mana kita ke daerah Jakarta nih ya, lewat Padel Turnamen BNN kampanyekan anti narkoba untuk anak muda. Dikutip dari newsdetik.com, Badan Narkotika Nasional menggelar Padel Turnamen Piala Bersinar 2026 pada 1-3 Mei 2026 di Casa de Padel Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan skala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN, yakni Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai dari Anak Bersih Narkotika yang mengedepankan gaya hidup sehat sebagai benteng pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Kegiatan ini juga menjadi momentum awal dalam menyemarakkan peringatan HANI setiap tanggal 26 Juni. Turnamen ini dengan tema Change the Noise, Healthier Purpose tersebut dipilih sebagai medium kampanye karena olahraga ini tengah populer di kalangan generasi muda, sehingga dinilai relevan dengan gaya hidup masa kini. Melalui kegiatan ini, BNN ingin menghadirkan ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dengan berolahraga, membangun komunitas yang sehat, serta memperkuat kesadaran bahwa gaya hidup sehat merupakan salah satu benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini juga dirangkai dengan berbagai agenda pendukung seperti exhibition stand BNN yang menghadirkan informasi interaktif mengenai bahaya narkotika serta upaya pencegahan. Di mana selain itu ada juga podcast Ananda Bersinar yang menyajikan edukasi dengan pendekatan yang lebih ringan dan juga dekat dengan keseharian generasi muda. Sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor, turnamen yang diikuti oleh 312 peserta ini juga menghadirkan exhibition match yang melibatkan unsur pimpinan lembaga, pengurus besar Padel Indonesia, serta sejumlah public figure. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi wujud nyata dalam upaya pencegahan narkotika merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Itu memperoleh dua ya. Membuka turnamen tersebut, Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistiana dalam sambutannya menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekedar kompetisi olahraga biasa, di mana Piala Bersinar yang diusung dalam gelaran ini merupakan akronim dari slogan Bersih Narkotika yang menjadi komitmen BNN dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Itu tadi untuk info berita anak muda hari ini edisi Senin 4 Mei 2026. Habis ini kita bakal masuk ke info entertainment nih teman Pro 2. Terpantau nih ya di wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya, terutama Perit Padang, cukup cerah nih teman Pro 2 setelah tadi diguyur hujan ya. Harusnya kita juga semangat Seninnya tetap semangat nih. Oke deh kalau gitu, sambil ditemenin lagu dari NPD ini ya, supaya tetap semangat sempurnanya aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke info entertainment nih teman Pro 2. Langsung aja nih ya, info yang pertama. Universal Music Group jual saham Spotify demi artis Taylor Swift. Raksasa label rekaman Universal Music Group mengumumkan rencana penjualan separuh dari 3% kepemilikan saham mereka di platform Spotify pada Rabu 29 April 2026. Langkah strategis ini diprediksi memberikan keuntungan finansial besar bagi ribuan musisi di bawah naungan label tersebut. Dilansir juga dari detik.com, valuasi penjualan saham tersebut diperkirakan mencapai angka 1,4 miliar US dollar berdasarkan data pasar per 29 April 2026. Kebijakan ini merupakan realisasi dari komitmen perusahaan yang dipicu oleh kesepakatan kontrak khusus dengan penyanyi internasional Taylor Swift. Penyaluran dana kepada para artis ini juga berakar dari negosiasi kontrak yang dilakukan Taylor Swift saat bergabung dengan Universal Music Group. Pada November 2018 lalu, sang musisi menuntut untuk penghasilan penjualan saham Spotify dibagikan secara adil tanpa membebani keuangan pribadi para musisi lainnya. Sebagaimana dilaporkan Hollywood Reporter pada Sabtu 2 Mei 2026, Taylor Swift secara spesifik meminta agar pembagian keuntungan tersebut bersifat non-recoupable. Hal ini berarti dana yang diterima artis tidak akan dikaitkan dengan hutang atau biaya produksi yang biasanya harus dilunasi musisi kepada label rekaman. Pengaruh besar Taylor Swift dinilai menjadi faktor kunci yang memungkinkan terciptanya kesepakatan yang menguntungkan bagi komunitas musisi luas. Meskipun demikian, mekanisme detail mengenai besaran nominal yang akan diterima setiap individu serta jadwal pasti pembayaran hingga kini masih dalam tahap pemprosesan.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

105,5 FM Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih ya, dibanjiri hujatan, Syifa Haji ungkap alasan pakai Rumi di belakang namanya. Kehidupan rumah tangga pasangan selebritas Syifa Haji dan El Rumi yang baru saja resmi menikah tengah menjadi sorotan publik. Alih-alih hanya dipenuhi kabar bahagia, perjalanan awal pernikahan keduanya justru diwarnai polemik di media sosial. Perubahan kecil yang dilakukan Syifa Haji di akun pribadinya ternyata memicu gelombang komentar negatif dari sejumlah netizen. Kontroversi ini bermula ketika aktris yang dikenal lewat sinetron Mermaid in Love tersebut memperbarui biodata di akun Instagram miliknya. Ia menambahkan nama sang suami di belakang nama panggungnya sehingga kini tampil sebagai Syifa Haji Rumi. Langkah yang bagi sebagian orang dianggap wajar itu justru memancing perdebatan. Sejumlah pengguna media sosial menuding Syifa Haji meniru gaya Alisa Dagise yang sebelumnya justru diketahui juga menggunakan nama belakang Ghazali di profilnya. Tuduhan tersebut berkembang liar dan berubah menjadi hujatan yang menyasar langsung pada pribadi Syifa Haji. Menanggapi situasi tersebut, Syifa Haji angkat bicara lewat unggahan pada fitur konten eksklusif. Ia menyampaikan atas kebingungannya karena tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan nama belakang pasangan setelah menikah merupakan hal yang lazim terjadi di berbagai budaya. Meskipun demikian, derasnya kritik yang datang membuat Syifa Haji merasa serba salah. Ia pun menilai apapun yang dilakukan sekarang tuh sering banget dianggap sebagai bentuk peniruan oleh beberapa pihak-pihak tertentu. Situasi tersebut juga mendorongnya untuk melontarkan sindiran tajam kepada para netizen yang mengkritik nih teman Pradua ya. Aku tuh kadang heran sih sebenarnya, kayak netizen tuh punya banyak banget ya energinya untuk menotis hal-hal kayak gitu. Padahal itu adalah hal yang biasa aja dan juga lumrah sih teman Pradua ya. Memang kadang ada aja kelakuan netizen nih. Dan kira-kira berikutnya bakal ada info entertainment apalagi yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bakal dengerin lagu dari Justin Bieber dengan Love Yourself.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro2, itu tadi ya beberapa info entertainment hari ini edisi Senin 4 Mei 2026 nih teman Pro2. Dan buat kamu yang masih beraktivitas di hari Senin sorenya, menuju sore ya, semangat beraktivitasnya teman Pro2. Tenang aja, bentar lagi juga udah weekend kok. Chill aja gitu teman. Weekend. Maksudnya bentar lagi tuh udah mau sore. Buru-buru banget sih mau weekend. Harusnya sih ya. By the way, ini di wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya mendung lagi teman Pro2 ternyata. Buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu yang masih siap-siap nih, jangan lupa untuk bawa payung ataupun jas hujan nih teman Pro2, daripada udah dress well ya, malah nantinya basah kena hujan. Kalaupun gak penting banget ya udahlah, gak usah pergi dulu gitu teman Pro2. Pokoknya stay safe nih buat kita semua. Gak berasa juga sekarang untuk santai siangnya udah menunjukkan pukul 14.51 nih teman Pro2. Dimana bentar lagi udah waktunya Vinka pamit dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. So Vinka pamit nih teman Pro2 sambil ada closing song dari aku dengan Rasa featuring Juwita Serasa. Vinka pamit, see you and I see you and have a nice day.

Jika produk kemarau panjang diprediksi akan melanda sebagian besar Indonesia termasuk di Bangka Belitung pada tahun ini, di mana informasi ini diterima dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang dan BMKG Pusat. Kedua terkait hal tersebut, Kepala Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, menghimbau kepada masyarakat, khususnya petani, untuk menyesuaikan pola tanam. Hal tersebut dikarenakan durasi kering yang lebih lama dikhawatirkan berdampak pada gagal panen, khususnya tanaman pangan padi, jika tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat. Tumpuan Produa, sekian info Produa.

yang baru kamu dengerin, mungkin di depan buram, mungkin ya, walaupun di depan buram, tapi setidaknya kamu udah nyiapin beberapa hal yang sudah kamu persiapkan untuk melangkah. Walaupun di depan buram, kamu bisa melihat dengan jelas visi-misimu. Karena dalam hidup itu harus punya pegangan, nomor 2 ya. Sama seperti di siang menjelang sore hari ini ya, santai siang, sore ceria bersama Rima ya, sampai jam 8 nanti di edisi hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Untuk teman-teman berdua yang lagi dengerin, selamat beraktivitas saja. Jangan lupa kalau pulang, misalnya hujan, bawa perlengkapannya, jas hujannya yang berkendaraan roda 2, yang roda 4, bawa payung, jangan lupa ya. Terus juga sendal jepit, plastik, siapa tahu kamu perlu bungkus-bungkus baju jaketmu ya. Pokoknya musim-musim begini yang tidak jelas, sebenarnya kita udah masuk musim kemarau, ini masih musim peralihan ya, pancaroba begini, kita tidak bisa memprediksi cuaca, walaupun dari BMKG sendiri sudah bilang bahwa kita akan masuk musim kemarau panjang. Tapi ya udahlah ya, walaupun musim kemarau tetap hujan juga, senang juga sih. Musim kemarau tapi tetap hujan tuh berasa enak aja gitu ya. Cuaca yang tidak menentu begini, jaga-jaga kesehatan kamu juga ya, teman-teman berdua. Karena anak-anak muda yang berprestasi seperti kalian memang harus punya nutrisi, asupan, makanan yang bagus biar mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengharumkan nama negara Indonesia. Karena kalau anak-anak Indonesia cerdas, yang bangganya pasti Indonesia sendiri ya. Jadi ini tahun pro 2 ya, banyak banget anak-anak muda berprestasi yang juga punya segudang peraihan gitu ya. Ada siapa aja dan apa aja yang mereka udah capai di usia yang masih kecil-kecil, SD udah bisa, udah berprestasi, bahkan sampai meraih medali emas, SMP-nya juga iya, SMA-nya juga, pada saat kuliah mereka juga meraih medali prestasi di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Aduh, ini benar-benar aksi anak negeri. Makanya tuh pro 2 ya, pantengin terus di aksi anak negeri sampai jam 4 sore. Tapi sebelum itu kita dengerin satu lagu lagi dari BTS dulu deh.

Again. Ayo kita ngomong dulu masih di Brodo FM Aksi Anak Negeri. Tadi kita udah ngebahas di awal, mulai kita bakal ngebahas prestasi-prestasi anak-anak negeri, yang anak-anak muda, generasi muda yang jadi penerus bangsa ini tuh Brodo ya, menorehkan banyak prestasi. Di mana nih masih siswa kelas 3 12 SMA ya. 14 siswa yang menerima beasiswa gelombang 1 Garuda dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Ini adalah sebuah kebanggaan luar biasa ya. 14 putra putri terbaik di Serpong ya melesat dengan beasiswa Garuda gelombang 1 menuju universitas top dunia. Jadi ini beasiswa Garuda ini adalah program beasiswa penuh yang ditujukan bagi siswa Indonesia yang berprestasi tahun kedua dengan sistem seleksi terintegritas untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi unggulan dunia. Nah, jadi program ini membuka peluang bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di berbagai universitas ternama di dunia, bukan cuma di Indonesia ya, termasuk di Singapura dan juga di Amerika Serikat. Jadi sebanyak 26 siswa itu telah mengantongi letter of acceptance alias surat penerimaan dari berbagai perguruan tinggi negeri. Dan jumlah ini 14 siswanya udah memperoleh beasiswa Garuda, 12 lainnya membidik beasiswa Talenta Indonesia dan beasiswa Indonesia Bangkit. Capaian ini mencerminkan konsistensi dari siswa-siswa ya, berprestasi yang mampu bersaing di tingkat global. Jadi keberhasilan ini diharapkan bisa memotivasi siswa lain untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berkontribusi bagi bangsa melalui pendidikan. Ya seru sih sama Brodo ya, kalau isinya dapat beasiswa jadi gak perlu lagi bayar KT, kalau udah dibiayain beasiswa ya demi balik lagi ke demi bangsa dan negara. Kalaupun memang dia masuk nih ke universitas global ya di luar negeri, jangan sampai lupa tanah air ya, gak mau balik lagi ya balik lagi, dapat beasiswa harus balik lagi untuk memajukan bangsa gitu ya. Kita tidak kekurangan orang cerdas seumur dua, kita tidak kekurangan orang pintar, tapi mungkin kita kekurangan orang yang jujur mungkin ya. Jujur, oke, gimana menurut kamu seumur dua, siapa yang menolak beasiswa ya? Makanya pinter-pinter belajar, rajin-rajin, jangan males-males seumur dua ya, biar dapat beasiswanya.

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mompro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

105,5 FM Aksi Anak Negeri. Tadi kita udah ngebahas tentang 14 siswa ya, masuk beasiswa luar negeri ataupun di dalam negeri ya. Jadi terserah mereka memilih beasiswa yang mana dan mau kuliah di mana. Enak banget nih dapat beasiswa. Ini ada lagi 22 dua siswa Indonesia yang meraih penghargaan dari NASA. Jadi dua siswa Indonesia dari mana? Dari Sulawesi Selatan dan Subang. Itu membawa cerita membanggakan usai berhasil mendapatkan pengakuan dari Badan Penerbangan Antariksa Amerika Serikat, NASA ya. Dan penghargaan ini 22 diberikan karena mereka berhasil menemukan celah keamanan atau bug dalam sistem NASA. Waduh, masih kecil ya, kecil-kecil cabai rawit emang tuh bro, dua anak SMA ya. Pencarian bug sistem ini merupakan bagian dari Vulnerability Disclosure Program ya. Jadi dua siswa ini ya, namanya Rehan SMA 1 Pindrang, yang ikut program dalam NASA ini di tahun 2026 Januari. Nah, dia awalnya nih lihat ragu-ragu nih, bisa gak ya nemuin celah keamanan dari sistem antariksa yang baru untuk ngirim awaknya mengitari bulan. Tapi dia yakin nih, selalu ada celah dalam sebuah sistem. Jadi alhamdulillahnya dia bisa sampai tahap mengambil username dari website NASA atas dedikasinya gitu ya. Rehan juga telah mengenal dunia IT sejak bangku SMP. Emang dia senang banget sama IT gitu ya. Sejak saat itu dia pelajari bidang keamanan cyber secara otodidak melalui Google atau YouTube. Karena awalnya dia belajar hanya menggunakan ponsel, sampai dukungan dari orang tuanya dan memberikannya laptop, akhirnya dia berkarir nih ya. Selain penghargaan dari NASA, Rehan juga sempat nih meraih penghargaan dari Kementerian Komunikasi Digital, juga dari kampus-kampus bergengsi dari luar negeri. Wah, kalau diambil sama luar negeri jangan ya, ini Aksi Anak Negeri Indonesia gak kaleng-kaleng loh tahun kedua. Jadi selain NASA, dia juga pernah dapat penghargaan dari Komdigi dan kampus gengsi di luar negeri kayak di Jerman ya, San Diego, Amerika Serikat juga. Dan itu semua berkaitan dengan keamanan cyber. Kedepannya Rehan juga akan terus mengasah kemampuan biar sukses di bidang IT yang didekuni. Berarti memberi manfaat serta membanggakan orang tua ya. Mbak Jujia nanti kalau kuliah harus jurusannya teknik juga tuh pro 2 ya. Nah, bukan cuma itu ya, dia juga prestasi yang membanggakan dari Viros Gatavan, siswa kelas 8 SMP di Jawa Barat nih. Tadi SMA ya, ini SMP. Jadi temennya si Rehan juga, namanya si Viros ini ya. Viros ikut ajang bareng-bareng temennya gitu ya. Pas dapetnya barengan, ada yang dapet, ada yang enggak. Ini sama teman pro 2. Jadi dia ikut ajang ini karena dia ngincer ASEAN scholarship biar dia masuk SMA di Singapura. Jadi dia sedang mengincar beasiswa biar masuk di Singapura, beasiswanya gratis gitu, enak dibayarin di luar negeri gitu ya. Jadi dua-duanya ini mendapat penghargaan dari NASA karena bisa menemukan celah keamanan di NASA tahun pro 2. Ini kalau kita punya talenta, kita harus mengembangkannya, jangan sampai berhenti di situ ya, untuk mengasah lagi kemampuan biar terus berkembang gitu ya. Keren ya untuk siswa-siswa SMP 1, SMA 1, cowok lagi dua-duanya. Duh, ini masa depannya cerah banget, mau pro 2 bisa jadi agen perubahan nih ya, melek teknologi, bahkan sampai bisa ngebobol sistem keamanan di NASA nih. I know it gets hard, but you have to keep going, keep moving on.

aku. Ayo kita buka kedua, gak berasa banget ya. Ini di aksi anak negeri, kita udah jam 3 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Ini pengunjung acara aksi anak negeri, aku kasih informasi terakhir nih buat kamu ya. Aksi-aksi anak negeri yang mengharumkan nama bangsa, di mana Indonesia mengembangkan 2 satelit canggih terbaru bisa deteksi bencana. Waduh, keren nih. Daripada riset inovasi nasional, Tumor Pro 2 ya sedang mengembangkan 2 satelit generasi terbaru yang dirancang untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana dan observasi bumi di Indonesia nih. Jadi prekayasa alih pertama Pusat Riset Teknologi Satelit Badan Riset dan Inovasi Nasional Nur Salma Yusuf itu menjelaskan satelit pertama yang dikembangkan adalah Nusantara Earth Observation, dan satelit ini dilengkapi kamera multispektral resolusi yang tinggi, sensor magnetometer dan pengukuran medan magnetnya, terus sistem komunikasi datanya juga, duh kece habis ya. Ya mudah-mudahan ini bisa segera diluncurkan ya Tumor Pro 2. Sementara satelit kedua namanya Nusantara Equatorial yang difokuskan untuk sistem peringatan dini bencana. Seru juga sih kalau di Indonesia ada misalnya tiba-tiba ada puting beliung, dari jauh-jauh hari udah dikabarkan nanti kita bakal ada puting beliung misal, atau misalnya ada gempa bumi, karena kita juga salah satu negara yang lumayan lah ya untuk gempa. Selain Jepang memang gak berasa di Bangka Belitung, tapi di daerah lain kayak yang ada gunung berapi aktif di Jawa gitu ya, terus di Sumatera juga, di Papua juga ya, di Kalimantan, Sulawesi. Ini penting banget sih Tumor Pro 2 ya. Nah ini bisa mengumpulkan data dari berbagai sensor kayak sistem peringatan tsunami, cuaca, gempa, sekaligus mendukung komunikasi kebencanaan, terus pemantauan maritim dan penerbangan. Jadi yang membedakannya NI1 dari satelit sebelumnya adalah bentuk yang kayak konstelasi bintang, bukan satelit tunggal. Jadi satelit ini bakal dirancang dalam bentuk konstelasi, tujuannya untuk memantau wilayah Indonesia secara real time tanpa jeda. Jadi kayak ini ya, kayak internet ya. Harapannya sekitar 10 satelit bakal diorbitkan ke wilayah ekuatorial sih. Dan pengembangan ini merupakan kelanjutan dari satelit nasional generasi sebelumnya yaitu Tumor Pro 2 ya. Di mana Indonesia sebelumnya telah berhasil meluncurkan 3 satelit dari seri 8, ada A1 2007, A2 2015, A3 2016. Dari ketiga satelit itu dimanfaatkan untuk observasi bumi, pemantauan maritim, komunikasi satelit, dan eksperimen teknologi. Jadi untuk mendukung operasional seluruh satelit tersebut, ya Badan Riset ini memiliki 4 stasiun bumi di Agam, Bogor, Parepare, dan di Biak. Ya jauh-jauh ya, jauh-jauh jaraknya, biar bisa dipantau gitu ya. Cuman di Bangka Belitung belum ada. Mungkin karena kita daerah pulaunya pulau kepulauan kali ya. Maksudnya dengan pulau Bangka dan Belitung yang terpisah, jadi kayaknya kurang strategis mungkin ya. Oke deh, itu dia Tumor Pro 2 yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Ada juga Tumor Pro 2 yang bergabung bersama kita di siang sore ya. Siang sore menuju hari ini dari siapa ini? Dari kakak, kakak Zulia. Dari kakak Zulia di Jakarta katanya mau request lagu Egi Calvalho dan judulnya Remuk ya. Kalau di Jakarta lagi hujan, kalau di Bangka Belitung lagi mendung sih, belum hujan, mungkin nanti hujannya. Tapi biarin aja hujan menghapus semua kenanganku. Widih, cakep. Tapi memang biasanya kalau hujan tuh kenapa ya selalu menghadirkan kenangan ya, kenangan bersama si doi atau kenangan yang ingin dilupakan. Duh, salam juga buat kakak penyiarnya dari The Anggi seluruh Indonesia. Terima kasih kakak, terima kasih kembali. Aku dengarnya via RRI Digital. Makasih, waduh cakep. Via RRI Digital ya, iya harus didengerin terus. Karena RRI Digital kita juga RRI Sungai Liat terus mengudara ya. Iya dong, setiap hari RRI selalu di udara. Sekali di udara tetap di udara. Oke, terima kasih untuk kakak Zulia di Jakarta. Selamat berhujan-hujan dan menikmati kenangan yang mungkin masih tersisa di hujan ya. Cie, mumpung lagi hujan, romantis banget ya cuacanya. Dengerin lagu dari Anji, makin lagi remuk di hatimu ya kak ya.

0: Kita Produ pasti di Sosimo Kembali WFM, Produ Tempuan Terbaik Kamu. Tadi kita udah kasih kamu informasi di aksi anak negeri, sekarang di Socer Sore Ceria bersama aku Rima, teman Produ ya. Di Sore Ceria ini teman Produ kita bakal ngebahas yang seru-seru sampai jam 4.30. Ini ada yang nemenin kita di studio sore ini, ada kakak Dani yang mungkin mau berbagi cerita sama kita ya. Kakak Dani, ayo, gimana Kak Dani? Silakan Kak Dani, mau cerita apa nih? Apa yang sudah didapat hari ini? Cuacanya gimana di luar sana Kakak Dani?
1: Dingin.
0: Belum hujan tapi ya. Hati-hati glugut. Apa itu glugut? Kakak Dani mau request lagu enggak Kakak Dani?
1: Mau request lagu Dewa.
0: Yang mana Dewa terus mal, yang lain dong, yang baru, update yang baru. Yang ini aja deh, jangan ini deh, yang uhui tanpa spontan. Oh, yang mana? Yang jangan paksa rindu. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat itu Dani.
0: Dani, namamu Dani, namamu Dani. Salamnya sama Dani, terus?
1: Salam buat keluarga di rumah.
0: Iya. Yeah. Sama istri dan anak juga.
1: Anak sama
0: Bagas.
1: MBG
0: apa tuh?
1: Ahmad Bagas Gumilang.
0: Oh, anaknya Pak Lalang Gumilang ya.
1: Bang Manto.
0: Oh iya, Bang Manto. Iya, lagi didengerin tuh kok. Oke, makasih Kakak Dani sudah bergabung cerita hari ini di Socernya. Ini mau pulang rencananya?
1: Iya, mau pulang tapi masih cuacanya masih buruk.
0: Iya, mumpung masih mendung belum hujan, makanya cepetan pulang.
1: Sebelum hujan
0: dulu. Iya, adanya sebelum hujan baru pulang gimana sih?
1: Mau hujan,
0: hujannya belum, masalahnya ini belum hujan. Oh. Oke, hati-hati di jalan Kakak Dani ya. Siap lagunya ditungguin. Terima kasih. Oke, itu baru dua itu dia dari Kakak Dani yang sudah bergabung bersama kita ya. Langsung di studio nih, spesial. Dani, itu Produ, aku juga punya informasi buat kamu. Ini kan kalau kita tahunya ya, kalau di dunia itu terdapat 8 planet utama ya. Bumi, ada juga Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto itu gak dianggap lagi sebagai planet utama sejak tahun 2006 ya. Ini melainkan diklasifikasikan kalau Pluto itu sebagai planet kerdil. Tapi ini ada ancang-ancang dari NASA, teman Produ ya, dari administrator NASA, si Jared, yang mendorong agar status Pluto sebagai planet dalam tata surya dikembalikan. Nah, lo kenapa begitu? Jadi dia mengajak para ilmuwan untuk membahas masalah ini ya. Jadi pernyataan itu sempat disampaikan ketika dia menjawab pertanyaan senator dari Jerry Moran dalam sidang anggaran NASA untuk tahun fiskal 2027 di hadapan subkomite apresiasi DPR Amerika Serikat kemarin di bulan April, tepatnya tanggal 28 April. Nah, jadi tahun Pro 2 ya, si Jared juga menegaskan keinginannya agar astronom ini mendapat kembali pengakuan agar selayaknya diterima. Jadi si Cycle ini adalah orang pertama yang menemukan Pluto di tahun 1980-an di Observatorium Lowell di Arizona. Jadi selama lebih dari 76 tahun penemuannya nih ya. Pluto dikenal sebagai planet ke-9 dalam tata

hanya mengakui 8 planet yang ada di semesta alam ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan berdasarkan definisi baru, ada sebuah langit yang harus memenuhi 3 syarat untuk disebut planet, mengorbitkan matahari, memiliki massa yang cukup sehingga bentuknya hampir bulat, serta telah membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya dari benda-benda lain. Pluto memenuhi 2 syarat pertama, tetapi gagal di syarat ketiga. Nah, sejumlah ilmiah planet berargumen bahwa definisi itu cacat dan perlu direvisi. Ujung-ujungnya, keputusan ini dipicu oleh serangkaian penemuan benda langit di tata surya. Pada tahun 2003, astronom Amerika Michael Brown menemukan Sedna yang saat itu menjadi benda terjauh yang pernah ditemukan di tata surya. Setelah itu menyusul juga Hamau, Mikey Mike, dan juga Eris, benda-benda langit yang ukurannya hampir menyamai Pluto. Kalau semua benda diturut sebagai planet, setidaknya ada sekitar 20 objek yang harus masuk dalam daftar planet. Dan Pluto menjadi korbannya gitu ya. Tapi Pluto kini mengorbit di sabuk Kuiper, kawasan berisi benda-benda es di luar orbit Neptunus. Ya walaupun statusnya udah berubah ya, Pluto tetap menjadi objek terbesar ke-9 yang mengorbit matahari. Nah hingga saat ini hanya misi New Horizons NASA yang pernah mendekati Pluto, yang saat itu melakukan terbang lintas di tahun 2015, dan misi itu menghasilkan foto pertama dan satu-satunya dari permukaan benda langitnya, teman Pro 2. Jadi apakah Pluto nanti dikembalikan lagi statusnya sebagai planet? Kita tunggu saja bagaimana kabarnya, teman Pro 2 ya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya,

0: Rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Semua Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita umur dua sampai di sini berjumpa kita di Socer sore ceria. Karena jam 4.30 nanti kita bakal dalam program acara lain spesial Piala Dunia 2026. Karena ini Piala Dunia bentar lagi kita tunggu-tunggu ya. Buat kamu yang suka bola sih. Suka bola enggak? Aku sih suka enggak ya? 50-50 deh, 50-50. Bola ya dinikmati, tapi sebenarnya kalau cewek-cewek ya wajar aja sih kayak agak kurang gitu ya kalau bola ya. Ini persoalan satu bola direbutin banyak orang ya, 11 orang tambah lagi lawannya 22 orang, ya Allah. Untuk satu bola gol gitu ya. Tapi pemain bola kenapa senang main bola? Ya itulah dia seni olahraga tuh nomor 2 ya. Jadi kalau kamu bertanya kenapa harus diributin satu bola doang, ya namanya juga permainan olahraga bola. Ya begitulah tahun berdua ya. Tapi kita nanti bakal ngobrol sama mesin ya. Nanti kita ngobrol sama GPT, Google, pokoknya AI lah, artificial intelligence ya. Jadi kita bakal ngebahas gila bola ya, manusia versus mesin. Penasaran gimana? Sebelum itu kita kasih kamu lagu terakhir satu lagu baru kita ngebahas tentang bola ya di obrolan hybrid gila bola manusia versus machine.

Gapura 2, aku udah janjiin kamu ya. Setelah lagu ini aku bakal ngebahas tentang program kita yang baru, Pesta Bola Piala Dunia Gapura 2. Ini program spesial ya, obrolan hybrid gila bola manusia versus mesin ya. Kita bakal ngebahas tentang seputaran bola Piala Dunia. Apa yang bakal kita bahas nih ya? Nih aku mau nanya nih sama AI ya, artificial intelligence nih. Kalau aku mau nanya, momen paling ikonik di Piala Dunia sepanjang masa apa aja sih? Ayo kita tanya yuk. Halo AI, momen paling ikonik di Piala Dunia apa aja sih? Ceritain dong. Nah ini si AI bakal nyeritain nih tuh umur 2 ya. Apa aja momen paling spesial dan momen paling ini ya, momen paling ikonik di Piala Dunia sepanjang masa. Oke. Ya, halo AI, artificial intelligence. Momen apa yang paling ikonik di Piala Dunia?

0: Waduh, ini gak ada suaranya ya. Kita ulang lagi yuk, teman Bro 2 yuk.
1: Halo, sebagai kecerdasan buatan, saya melihat sejarah Piala Dunia dipenuhi momen-momen luar biasa. Namun, berdasarkan data sejarah, berikut adalah momen yang dianggap paling ikonik dan tak terlupakan. 1. Tangan Tuhan dan gol abad ini, Diego Maradona, 1986. Ini mungkin momen paling ikonik dalam satu pertandingan. Di perempat final melawan Inggris, Maradona mencetak dua gol kontras, gol pertama menggunakan tangan Tuhan, dan gol kedua dia menggiring bola dari tengah lapangan melewati separuh tim Inggris. 2. Lionel Messi mengangkat trofi, 2022. Setelah penantian panjang dan final paling dramatis melawan Prancis, Messi akhirnya memenangkan Piala Dunia pertamanya di Qatar, mengukuhkan warisannya sebagai salah satu yang terhebat. 3. Tandukan Zinedine Zidane, 2006. Final Piala Dunia 2006 diwarnai aksi dramatis Zidane yang menanduk Marco Materazzi. Ini menjadi momen perpisahan yang kontroversial dan tak terlupakan bagi sang legenda Prancis. 4. Pele di usia 17 tahun, 1958. Pele menjadi pemain termuda yang mencetak hat-trick dan mencetak gol di final, menandai dimulainya era raja sepak bola dan dominasi Brasil. 5. Gol bunuh diri Andres Escobar, 1994. Salah satu momen paling tragis dalam sejarah sepak bola, di mana gol bunuh diri Escobar di turnamen berujung pada kejadian memilukan di negaranya. 6. Brasil dipermalukan 7-1 oleh Jerman, 2014. Sebagai tuan rumah, Brasil mengalami kekalahan memalukan di semifinal. Skor ini menjadi salah satu kebangkitan terbesar dan kekalahan paling mengejutkan. Menariknya, menatap Piala Dunia 2026, FIFA akan menggunakan teknologi offside berbasis AI, kecerdasan buatan, untuk meningkatkan akurasi dan transparansi. Jika Anda ingin bernostalgia, saya bisa menceritakan lebih detail tentang 1. Final terbaik, menurut Anda 2022 atau 1986? 2. Tim kuda hitam yang paling mengejutkan sejarah. Dan 3. Detail teknologi AI yang akan dipakai di 2026.
0: Oke, terima kasih AI, Artificial Intelligence nih memang sekarang ya, kenapa kita menggunakan Artificial Intelligence ini, tadi udah dijelasin ya. Kalau tahun 2026, Piala Dunia FIFA itu akan menggunakan teknologi offside berbasis AI, kecerdasan buatan. Dan tadi baru aja dengerin AI yang ngomong, deh. Sekarang teknologi udah canggih, ada-ada aja ya. Ini pokoknya program spesial gila bola ya. Manusia versus kecerdasan buatan atau AI ini bakal setiap hari Senin dan Kamis sama Bro 2. Jadi kita rangkum aja yuk yang tadi udah dibahas oleh AI, yang juga udah diomongin sama AI ya. Kalau tahun 1986 itu ada Diego Maradona, tangan Tuhan Tuhannya. 2022 ada Lionel Messi. 2006 Zidane ya. 1958 ada Pele. Kemudian gol bunuh diri dari Andres Escobar tahun 1994. Dan Brazil dipermalukan dengan skor 7-1 oleh Jerman tahun 2014. Ini momen-momen paling ikonik ya. Sepanjang sejarah Piala Dunia yang luar biasa. Tidak terlupakan. Kita nantikan apakah 2026 ini akan ada momen-momen unik dan bersejarah lagi yang mungkin bisa tercatat di AI lagi. Jangan kemana-mana, tunggu Pro 2 tetap bersama kami di Gila Bola.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
3: Wow.
2: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8 langkah, 1
2: The category is dance or die.

0: untuk Pro 2 ya, masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Program spesial untuk Piala Dunia. Iya, obrolan hybrid gila bola manusia versus machine. Nah, tadi kita udah ngebahas ya momen paling ikonik di Piala Dunia ya. Sekarang kita mau nanya lagi nih sama AI ya, artificial intelligence nih. Kita penasaran banget nih tuh Pro 2 ya, tentang ini, apa aja tim kuda hitam mana yang paling mengejutkan sejarah? Karena di setiap kompetisi pasti ada kuda hitamnya tuh Pro 2 ya. Mari langsung aja yuk kita tanya AI-nya. Hah, iya, halo AI. Aku mau tahu nih, bisa jelasin gak sih lebih detail tentang tim kuda hitam yang paling mengejutkan sejarah di Piala Dunia? Nah, kita ulangi lagi ya. AI, ayo dong jelaskan secara detail tim kuda hitam yang paling mengejutkan sejarah Piala Dunia. Oke, kita langsung aja mendengarkan AI-nya.
1: Dalam sejarah sepak bola, istilah kuda hitam, dark horse, merujuk pada tim yang tidak diunggulkan, jarang diperhitungkan, namun secara mengejutkan tampil luar biasa dan mampu mengalahkan tim-tim raksasa. Berikut adalah beberapa kisah tim kuda hitam paling mengejutkan dan detail perjalanannya. 1. Leicester City, Premier League tahun 2015 sampai tahun 2016, keajaiban 5.000 banding 1. Ini dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah olahraga modern. Konteks, musim sebelumnya, tahun 2014 sampai 2015, Leicester hampir terdegradasi. Pada awal musim tahun 2015 sampai 2016, Bursa Taruhan Inggris memberikan peluang 5.000 banding 1 untuk Leicester menjadi juara. Detail kejutan, di bawah asuhan Claudio Ranieri, tim yang dihuni pemain-pemain yang sebelumnya kurang dikenal seperti Jamie Vardy, Riyad Mahrez, dan N'Golo Kanté, bermain dengan serangan balik cepat yang mematikan. Mereka konsisten di papan atas, menumbangkan raksasa seperti Manchester City dan Chelsea, dan mengunci gelar juara dengan sisa 2 pertandingan. 2. Yunani, Euro 2004, Viking, dari selatan. Yunani datang ke Portugal sebagai tim yang tidak pernah memenangkan pertandingan di turnamen besar sebelumnya. Konteks, pelatih Otto Rehhagel menerapkan taktik pertahanan super disiplin yang membosankan namun sangat efektif, sering disebut defensive masterclass. Detail kejutan, Yunani lolos dari fase grup, lalu menyingkirkan juara bertahan Prancis di perempat final. Di semifinal, mereka mengalahkan Republik Ceko. Puncaknya, mereka mengalahkan tuan rumah Portugal di final, 1-0, dua kali, pada laga pembuka dan laga penutup, membuat seluruh Eropa terperangah. 3. Denmark, Euro 1992, liburan yang menjadi juara. Kisah paling ironis di mana tim yang seharusnya tidak ikut turnamen malah menjadi juara. Konteks, Denmark awalnya tidak lolos kualifikasi. Namun, mereka dipanggil menggantikan Yugoslavia yang didiskualifikasi karena perang, hanya 10 hari sebelum turnamen dimulai. Detail kejutan, datang tanpa persiapan dan mental santai, bahkan pemain dikabarkan sedang berlibur, tim yang dipimpin Peter Schmeichel ini justru tampil solid. Mereka menyingkirkan Prancis di grup, mengalahkan Belanda di semifinal, dan menundukkan Jerman Barat di final dengan skor 2-0. 4. Kroasia, Piala Dunia 1998 dan 2018, generasi emas negara baru. Kroasia adalah contoh kuda hitam yang konsisten menunjukkan kualitas di level tertinggi. 1998, pada penampilan pertama mereka sebagai negara merdeka, Kroasia mengejutkan dunia dengan mencapai semifinal dan finish di posisi ketiga, mengalahkan Jerman 3-0 di perempat final. 2018, dipimpin Luka Modric, mereka tampil lebih mengejutkan dengan mencapai babak final melawan Prancis, setelah menyingkirkan Inggris di semifinal. 5. Korea Selatan, Piala Dunia 2002, kekuatan tuan rumah. Sebagai tuan rumah, ekspektasi tidak terlalu tinggi, namun langkah mereka menjadi sejarah. Detail kejutan, Korea Selatan mencatat sejarah sebagai tim Asia pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Di bawah asuhan Gus Hiddink, mereka menyingkirkan tim-tim raksasa Eropa seperti Portugal, Italia, dan Spanyol sebelum akhirnya dikalahkan Jerman di semifinal. 6. Kamerun, Piala Dunia 1990, Singa Perkasa Afrika. Kamerun membuka jalan bagi tim Afrika di pentas dunia. Detail kejutan, di laga pembuka, mereka mengejutkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0. Kamerun melaju hingga perempat final, hampir ke semifinal, sebelum dikalahkan Inggris melalui perpanjangan waktu. Roger Milla, saat itu berusia 38 tahun, menjadi ikon dengan tarian selebrasi golnya. Mengapa mereka mengejutkan? 1. Kolektivitas, tim-tim ini jarang bergantung pada satu bintang, melainkan kerjasama tim yang solid. 2. Taktik spesifik, pelatih mampu meramu taktik yang memaksimalkan kelemahan tim besar, misal, bertahan total lalu serangan balik. Dan 3. Semangat juang, motivasi yang tinggi karena jarang diunggulkan membuat mereka bermain tanpa beban.
0: Oke, terima kasih AI, Artificial Intelligence yang sudah menjawab momen paling mengejutkan dari tim Kuda Hitam yang tidak bisa kita perhitungkan dan tidak dijagokan, tapi akhirnya mereka bisa mengalahkan tim-tim raksasa ya. Tadi kita udah tahun 2015-2016 Leicester City, kemudian 2004 Yunani Viking dari selatan ya, 1992 Denmark Euro, dan 1998-2018 Kroasia generasi emas negara baru. Ada juga di tahun 2002 Korea Selatan ya, 1990 Kamerun dengan Piala Dunia tahun 1990 Singa Perkasa Afrika. Iya, yeah. Kenapa orang yang mengejutkan ya? Karena tadi tim-tim ini jarang bergantung pada satu bintang ya, melainkan kerja sama tim yang solid. Oke, itu dia teman produ ya, Gibol, Gila Bola, obrolan hybrid manusia versus machine. Tadi kita udah ngebahas obrolan bola dengan AI ya, pemanfaatan AI ini memudahkan. Itu fakta yang gak bisa kita pungkiri, itu umur 2. Apalagi di era sekarang hampir semua hal yang dilakukan lebih cepat, lebih praktis, lebih efisien. Mau cari informasi, tinggal ketik. Mau bikin tulisan, bisa dibantu. Pekerjaan yang dulu mungkin, bahkan perlu waktu berjam-jam, sekarang bisa selesai dalam hitungan menit. Tapi di balik itu semua, kemudahan itu ada hal baru yang harus kita pikirkan lebih dalam. Kemudahan ini perlahan mengubah kebiasaan kita yang mungkin dulu terbiasa berpikir, sekarang cenderung langsung cari jawaban instan. Bukan berarti AI itu buruk ya, justru sebaliknya, AI ini benar-benar alat yang luar biasa kalau digunakan dengan bijak. Masalahnya bukan pada teknologinya sih, tapi pada bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi wajar aja Piala Dunia 2026 itu menggunakan teknologi AI. Bagaimana? Seru ya kita ngobrol sama AI. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya tahun Pro 2 di obrolan hybrid Gila Bola manusia versus mesin. Sampai jumpa lagi di setiap hari Senin dan Jumat ya, sampai bulan Juni pokoknya tahun Pro 2. Sicin terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia Testimoni Ballcast Podcast Sepak Bola. Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, variety show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi.

0: gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.
2: Bro, sis, tahu nggak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
3: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
2: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
3: lingkungan yang lestari,
2: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
3: Astacita bukan cuma program pemerintah,
2: tapi gerakan kita semua.
3: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
2: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
3: Karena Indonesia maju bukan nanti,
2: tapi dimulai sekarang.
3: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah.

Kita berdua selamat malam, jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di malam hari ini. Teman Pro 2 edisi hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Dan kita masih temani kamu kembali di program acara seri-seri, kali ini di segmen Info Viral. Apalagi Info Viral yang bakal kita bahas di malam hari ini sampai jam 7, teman Pro 2 ya. Jadi kemana-mana dulu, sebelum aku kasih kamu informasi, kita dengerin dulu yuk beberapa lagu yang udah aku siapin untuk menemani viral-viral dan juga lagu-lagu yang kece untuk malam hari ini.

Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Dua, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

Pro 2 sampai di sini mencoba kita di 2 Barrel ya. Nanti jam 7 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan music live chat bersama Kakak Edit dan juga Kak Angga dan juga ada narasumber yang cantik Anggi Carvalho. Jadi aku mau wait undur diri, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama datang dari Lisa yang dikabarkan akan merilis film dokumenter tentang perjalanannya di tanggal 17 Agustus 2026. Hal ini bermula usai muncul di IMDb dengan judul Lisa dengan detail tanggal post-production di tanggal 17 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Musisi asal Inggris Ed Sheeran baru-baru ini menceritakan soal kondisi kesehatannya yang sempat terdiagnosis terkena penyakit herpes zoster. Ed Sheeran melalui media sosialnya membagikan tentang awal baru dalam kehidupannya termasuk kondisi penyakitnya. Ed Sheeran terkena herpes zoster selama 1 bulan terakhir, tetapi semua sekarang sudah mulai membaik.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Zayn Malik yang resmi membatalkan seluruh jadwal tur Amerika Serikat untuk tahun 2026 yang direncanakan untuk promosi album terbarunya, Konakol. Keputusan ini diambil setelah ia sempat dirawat di rumah sakit bulan lalu akibat penyakit yang tidak diungkapkan secara detail. Walaupun begitu, jadwal konser di Inggris dan juga Meksiko tetap akan berlangsung lebih awal dan tetap berjalan sesuai rencana.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Jakarta.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini ditemani sama Edit. Dan malam ini nih spesial banget nih, karena kita kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya nih. Nanti kita bakal bahas, kita bakal ulik tentunya tentang lagunya. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Angie. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian, karena Edit udah ditemenin sama wanita cantik yang menemani Edit malam hari ini. Ada Angie.
1: Ya, halo semuanya.
0: Halo. Ah, gue jujur, gue suka vibes lu sih.
1: Wah, thank you.
0: Kayak ceria banget,
1: wow,
0: gitu kan,
1: iya.
0: Walaupun katanya udah 3 radio.
1: Dari pagi nih, Kak.
0: Dari pagi, gokil. Tapi ini jadi apa ya, sesuatu yang kaget gak sih buat lo sebelumnya? Karena kan lo dulunya sempet apa, carian bakat, idol.
1: Bener.
0: Ikut idol. Nah, ini hal-hal kayak gini nih sebenarnya masih kaget buat Angie, apa sebenarnya udah kayak biasa aja gitu?
1: Untuk sekarang sih Angie udah terbiasa ya, maksudnya ya berjalannya waktu aja sih.
0: Yes.
1: Jadi udah santai lah, fun aja.
0: Fun aja.
1: Enggak ada
0: ya?
1: Gugup-gugup lagi, udah tenang. Kalau dulu masih kayak aduh Angie takut ini harus gimana ngomong.
0: Iya bener sih. Bener sih. Kalau mungkin pengalaman pertama interview radio mungkin kayak masih grogi,
1: ya, bener,
0: masih enggak tahu yang ditanyain mau apa.
1: Iya,
0: bener, gitu kan.
1: Bener banget. Itu relate banget sama Angie, Kak.
0: Bener. Tapi sebenarnya lu tuh orang yang introvert apa extrovert sebenarnya?
1: Nah, ini menarik sekali ya pertanyaannya.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau dulu justru Angie introvert banget, Kak.
0: Oh iya.
1: Sekarang pun mungkin masih bisa dibilang introvert.
0: Mm-hmm.
1: Ya mungkin pertengahan lah, karena maksudnya Angie menyesuaikan aja.
0: Yes.
1: Sih. Karena kan sekarang Angie ada di industri kan, mau gak mau Angie harus bisa berinteraksi sama orang gitu.
0: Betul.
1: Ya pertengahan lah kalau untuk sekarang.
0: Udah bisa ngatur energinya.
1: Iya,
0: lah
1: udah
0: ya.
1: Bisa ngatur energi.
0: Bener. Tapi kalau misalnya energinya lagi habis banget nih ya, mungkin kayak sama orang juga malas banget ngomong gitu kan, ngobrol gitu. Apa yang dilakuin tuh biasanya?
1: Angie lebih suka menyendiri aja sih.
0: Okay.
1: Jadi Angie nge-recharge energi Angie. Mm-hmm. Mungkin lagi biar kembali happy, atau enggak Angie makan kali ya, atau oh, okay. Cewek biasa gitu kan.
0: Iya benar.
1: Balikin moodnya atau enggak dengerin lagu-lagu. Alright. Bikin happy mungkin.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti kayak enggak ada maksudnya kegiatan tertentu ya. Maksudnya
1: enggak.
0: Lagi mood apa ya udah lakuin aja.
1: Iya.
0: Yang bisa bikin happy ya.
1: Iya
0: benar. Selama enggak bikin hati Angie remuk.
1: Nah, masuk banget
0: itu.
1: Dia. Keren sih.
0: Masuk penyiar. Yes, karena Angie juga baru ngerilis single terbaru ya.
1: Alhamdulillah.
0: Single ketiga.
1: Angie.
0: Ini menjadi single ketiga nih. Mm-hmm. Berjudul Remuk. Wih, seru banget nih.
1: Seru banget.
0: Ini kayak kalau dilihat dari judulnya, ini pasti menceritakan tentang ayam geprek.
1: Nah, bener, kerupuk kali.
0: Kerupuk, yeah. Ya bener. Aduh. Nanti kita pokoknya bakal bahas tentang single terbarunya dari Angie ya, tentang Remuk. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2, kalau mau bertanya langsung bisa banget ya. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa chat langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.
0: Alright, abis ini kan bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Angie. Jadi pastiin lo tetap station di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini masih bareng sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Pertanyaan gue nih ya, di segmen kali ini. Karena gue tuh cukup ngikutin Idol. Cukup ngikutin Idol dan gue sering banget lihat penampilannya Angie.
1: Wow, terima kasih.
0: Bagaimana caranya bisa menyanyi dengan semerdu dan se-effortless itu sih sebenarnya?
1: Gimana ya?
0: tapi sebenarnya emang dari lama udah nyanyi apa gimana tuh?
1: Kalau misalkan suka nyanyi, sebenarnya Angie emang udah suka nyanyi dari kecil, Kak. Cuman seperti yang Angie bilang, Angie kan orangnya introvert banget dulu. Dan Angie orangnya pemalu gitu. Jadi kalau misalkan Angie bisa pendam sendiri, Angie pendam gitu. Benar, Kak. Tapi waktu itu karena di rumah tuh ada sound gitu biar Angie bisa nyanyi. Jadi pada saat itu ya udah Angie nyanyi. Terus tiba-tiba keluarga Angie, mamai dan papai.
0: Oh iya,
1: iya, terus dengar Angie nyanyi. Jadi waktu itu jadi kayak, wah Angie kayaknya bisa nyanyi nih, suaranya enak nih. Jadi mulai dari situ Angie mulai dilesin, terus sering ikut lomba di Banjarmasin. Jadi mulai umur 10 tahun kira-kira yang Angie benar-benar udah fokus nyanyi.
0: Wow, itu sangat muda sekali ya untuk memulai sebuah karir bermusik ya. Tapi ingat gak pengalaman pertama kali naik ke atas panggung? Gimana rasanya tuh?
1: Jujur janggal.
0: Kenapa? Apa yang janggal dengan pengalaman pertama naik ke atas panggung?
1: Enggak janggal sih, lebih ke Angie bingung nih harus kayak gimana nih. Karena Angie pemalu kan, Kak. Jadi kayak waktu Angie ngelihat orang nih kayak, aduh orangnya banyak banget, Angie takut gak bisa nyanyi maksimal gitu. Tapi mulai dari situ juga Angie banyak belajar kan. Karena kan kita harus melewati masa-masa itu.
0: Betul.
1: Jadi semua perjalanan yang Angie hadapin dan Angie lakukan sangat Angie nikmatin lah sampai sekarang.
0: Oh iya benar sih. Kita harus menikmatin prosesnya.
1: Iya benar.
0: Kan? Jangan cuma mau langsung ke hasilnya aja.
1: Iya
0: kan. Benar. Tapi ya singkat cerita akhirnya masuk ke dalam Idol pencarian bakat dan posisi berapa waktu juara berapa?
1: Angie top 5.
0: Top 5.
1: Iya, top 5.
0: Gokil. Itu berarti

0: Maksudnya ajang pencarian bakat pertama yang diikutin?
1: Ajang pencarian bakat yang memang internasional lah.
0: Nasional ya, maksudnya yang iya, iya, yang populer besar, ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Pertama kali. Dan umur Renji waktu itu 16 tahun, Kak. Wow. Masih mini, masih bocil ya.
0: Iya, itu apa yang akhirnya memberanikan diri buat ikut tuh apa sebenarnya?
1: Angie tuh memang, seperti Angie bilang, Angie memang suka nyanyi dari kecil. Dan Angie tuh fans banget sama Lyodra, Kalyodra, Kalili.
0: Yes, yes.
1: Jadi waktu Kalili tuh ikut di atas rata-rata, Angie tuh memang udah ngikutin, Kak. Yes. Gitu. Terus pas Kalili ikut Idol, nah Angie tuh mulai ngikutin. Jadi ngerasa kayak, wah Kalili ikut Idol keren banget nih maksudnya.
0: Betul.
1: Dengan perjuangan dia kan umur Kalili juga 16 tahun kan waktu betul. Itu. Jadi kayak Angie ngeliat perjuangannya, mungkin Angie bisa terinspirasi juga yes. sama Kak Lili. Makanya Angie kayak, wah Angie kayaknya harus ikut nih. Karena kebetulan ada di Banjarmasin juga betul. Kemarin. Jadi ada kesempatan Angie bisa ikut. Walaupun waktu itu Angie gagal.
0: Oh iya?
1: Iya, Angie gagal. Pernah gagal Angie di Banjarmasin. Jadi di Banjarmasin itu ada yang SMA-nya
0: okay.
1: sama ada yang umum. Nah yang umum okay. tuh yang kita antri, Kak
0: yes.
1: kalau nggak tahu. Nah jadi Angie tuh udah ngikutin yang SMA, cuman okay. gagal di situ. Oh, wow. Jadi Angie kayak udah frustasi nih, teman-teman Angie lolos kok Angie nggak lolos gitu. Iya jadi yeah, sempat seperti itu, tapi alhamdulillah pas ngantri Angie bersempatan buat lolos sampai
0: benar. Tapi berarti mentalnya sebenarnya udah terlatih ya
1: udah
0: dari
1: mental bajak kayaknya.
0: Oke, okay, mentalnya baja berarti nggak akan remuk kan sebenarnya kan.
1: Nggak akan.
0: Nah tapi akhirnya di single ketiga yang rilis berjudul Remuk.
1: Mm,
0: benar. Yeah. Ini ditulis sama Anmes.
1: Kak Anmes Kamaleng.
0: Kak Anmes Kamaleng. Ini sebenarnya bercerita tentang apa ini?
1: Sebenarnya kalau cerita itu mungkin orang yang susah move on okay. sama kenangan masa lalunya.
0: Okay.
1: Tapi salah satu dari mereka tuh mungkin punya pasangan yang lain. Tapi salah satu dari mereka tuh masih ada rasa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi satunya lagi udah punya pasangan, udah punya pacar lagi.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Kok sangat menyayat hati ya?
1: Oh iya sekali.
0: Oke, okay. berarti ya apa ya ada rasa. Dikhianati
1: iya,
0: lah
1: bener.
0: Gitu kan. Karena mungkin ya masih memendam rasa yang mungkin belum selesai gitu.
1: Iya benar.
0: Benar. Tapi ending dari lagu ini sebenarnya apa? Maksudnya apa yang ingin disampaikan dari Angie di lagu ini?
1: Jadi lagunya seperti yang Angie bilang, ini lagu memang orang yang mungkin masih belum move on sama yes. masa lalunya. Jadi dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan gitu. Karena okay. di lirik Angie tuh di ref ada lirik yang seperti ini. Tuhan

0: Nah itu tuh jadi dia tuh cuman kayak bisa memohon sama Tuhan, tolong lo bunuh rasa aku, cintaku untuknya. Jadi kayak dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan. Dia udah nggak tahu lagi caranya kayak gimana nih.
1: Oh, alright. By the way, coba deh dengerin pakai headset nanti ya. Enak banget. Oke, balik lagi ke lirik tadi gitu kan, kayak pingin kayak rasanya ini dibunuh aja gitu,
0: iya,
1: biar
0: bener.
1: Kayak udahlah, udah capek nih gitu kan. Nah tapi Angie percaya nggak cinta habis di satu orang?
0: Cinta habis di satu orang.
1: Iya. Jadi kayak habis itu nggak akan merasakan cinta lagi mungkin, atau takut trauma gitu, percaya nggak gitu?
0: Kalau Angie sih kayaknya nggak ya.
1: Oke.
0: Mungkin semua itu kan tergantung orangnya dan tergantung kitanya juga. Tapi mungkin kalau misalkan dia udah punya trauma, mungkin dia akan mengingat trauma itu lagi. Tapi gimana misalkan dia punya yang baru, itu semuanya tergantung yang pasangannya akan seperti itu lagi atau enggak, atau memperlakukannya masih sama atau enggak. Jadi itu tergantung orangnya sih.
1: Oh, balik lagi ke orangnya.
0: Balik lagi ke orangnya kayak gimana.
1: Benar. Tapi kan maksudnya setiap orang pasti mengalami struggle-nya untuk move on dari mungkin mantannya, segala macam ex-nya gitu kan. Tapi kalau dari Angie, ada enggak sih tips atau mungkin cara cepatnya lah ya buat move on tuh gimana tuh?
0: Dengerin lagu Angie.
1: Ya, itu dia.
0: Itu dia. Masuk kan?
1: Masuk. Emang udah jago ini interview dah. Oke, berarti salah satunya adalah mendengarkan lagunya Angie yang judulnya Remuk. Ya kan, betul. Siapa tahu akan apa ya, tercerahkan gitu. Kayaknya nggak bisa berlarut-larut nih ya.
0: Benar.
1: Ya udah deh, sekarang kita coba dengerin dulu kali ya single terbarunya Angie berjudul Remuk, sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan bakal main game sama Angie. Nanti kita bakal kasih tahu ya. Jadi pastiin lo tetap di sini, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat.

0: Dia Remuk by Angie.
1: Yes.
0: Wah, berasa hatinya tuh kayak di remuk gitu loh,
1: kayak kerupuk udah remuk banget.
0: Seperti kremes ya.
1: Aduh. Ayam dong. Aduh.
0: tapi emang ya kita nggak usah raguin lagi ya teman berdua ya, kalau Angie udah nyanyi pop ballad nih kayaknya udah langsung dimakan semuanya.
1: Amin,
0: tuh.
1: Amin.
0: Alright, tapi gimana maksudnya pertama kali dengerin demonya atau mungkin dikasih lagu ini nih, apa yang dirasain sama Angie nih?
1: Jadi waktu Angie ini kan lagunya dari Kak Anmes kan, Kak. Jadi ketika Kak Anmes bertemu sama Angie, jadi kita ngobrol gitu.
0: Okay.
1: Kak Anmes nanya, Angie lagunya mau kayak gimana nih, ceritanya mau kayak gimana nih, terus lagunya mau dibawa kayak gimana nih. Mm-hmm. Terus Angie udah juga banyak cerita sama Kak Anmes, Kak Angie pengen ceritanya yang kayak gini ya. Terus Kak Anmes tuh udah ngasih ada dua lagu dan dua judul gitu.
0: Oh, yeah.
1: Jadi pas judul pertama tuh Angie suka, cuman kayak masih kurang apa yang Angie mau gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: yeah,
1: pas
0: yeah,
1: Kak Anmes
0: yeah,
1: bilang Remuk ini, gak tahu kenapa Angie sangat, menurut Angie tuh sangat spesial dan sangat apa yang Angie inginkan tuh memang ini gitu.
0: Oh, benar-benar emang jawabannya di lagu ini.
1: Iya,
0: gitu
1: jawabannya
0: kan.
1: Memang di lagu ini.
0: Benar. Gitu. Oh, berarti sebenarnya ini apa? Maksudnya ada relate dengan ceritanya Angie atau gimana?
1: Mungkin ada relate sama cerita Angie juga, tapi karena Angie tuh sering ngobrol sama yang mungkin lebih dewasa dari Angie, jadi Angie juga mengambil cerita dari mereka yang udah sering cerita sama Angie juga gitu.
0: Right. Berarti sebenarnya lagu ini dibikin juga setelah mendengarkan ceritanya Angie gitu kan? Wow. Dan emang lagunya sih nusuk bro.
1: Remuk pokoknya.
0: Aduh, benar. Oke, sekarang kita mau ngajak Angie buat main games dulu nih.
1: Okay,
0: kita
1: okay,
0: main
1: okay.
0: Gamesnya simple aja, namanya Rakus Rapid Question.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nanti aku punya 10 pertanyaan, Angie jawab secara cepat ya.
1: Oke.
0: Okay,
1: 10
0: nih. 10. Okay. Karena biasanya jawaban cepat itu jawaban yang jujur.
1: Oke.
0: Okay. Atau enggak asbun.
1: Nah, kebetulan Angie asbun kan.
0: Oh iya. Jadi kita coba lihat asbunannya ya.
1: Gimana ini?
0: Alright, kita main games Rakus barengan sama Angie. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa hal yang paling berani yang pernah Angie lakukan?
1: Ikut idol.
0: Alright. Oke, lanjut dulu sebelum kita bahas.
1: Okay.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: Momen Angie nyanyi bareng Kak Lili.
0: Wow, yeah. Itu sih kayaknya akan diulang-ulang terus ya. Dingin ya, alright. Kita lanjut dulu. Satu hal yang bisa bikin kamu langsung bahagia, apapun itu.
1: Bertemu dengan orang-orang terdekat Angie.
0: Emang orangnya quality time banget ya.
1: Banget, jujur, iya nih.
0: Oke, next. Cita-cita Angie pas masih kecil tuh jadi apa sih?
1: Nah, ini ada ceritanya, Kak.
0: Oh,
1: emang
0: iya,
1: jadi idol.
0: Oh iya,
1: ya, nanti kita habis ini cerita.
0: Oke, okay, nanti kita ceritain ya. Alright, itu tadi cita-cita. Kalau impian yang aneh yang pernah Angie punya tuh apa?
1: Aneh kayaknya gak ada deh, Kak.
0: Gak ada.
1: Jelas
0: normal,
1: aja
0: normal.
1: Nih.
0: Normal aja. Oh iya, oke, it's okay. Siapa tahu ya kan, kalau aku punya cita-cita pengen jadi Ultraman.
1: Oh, Ultraman. Oh, kebanyakan emang kayak gitu.
0: Yeah.
1: Emang Power Ranger.
0: Betul. Yeah. Jadi kalau sulit dicariin lagi lawan monster. Lagi jadi Ultraman. Oke, okay, lanjut. Kalau misal punya mesin waktu nih. Kira-kira Angie mau ke masa depan atau ke masa lalu?
1: Aduh, berat nih, Kak.
0: Kalau
1: ke masa lalu mungkin masa-masa kecil Angie sangat indah, cuman masa depan kita nggak tahu masa depan seperti apa. Cuman kayaknya masa depan sih,
0: masa
1: karena Angie ingin melihat masa depan Angie yang sangat cerah.
0: Amin. Alright, ngomongin soal masa depan nih, kita manifestasi aja nih sekarang nih. Angie ini lagi di mana dan lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang?
1: Jadi CEO kali ya.
0: Boleh.
1: Ya kan kita tidak tahu 5 tahun itu seperti apa lagi. Cuman Angie pengennya mungkin jadi CEO, terus jadi penyanyi yang terkenal mungkin. Bisa mengeluarkan karya-karya yang sangat indah dan diterima sama semua masyarakat lah.
0: Seru-seru. Kira-kira 5 tahun lagi album keberapa ya?
1: Album keberapa ya? Doain aja ya, karena ini masih 3 single ya.
0: Alright, pelan-pelan dulu pelan-pelan ya. Alright. Oke, itu dia Rakus bareng sama Angie. Tapi kita harus ngecek dulu nih, jawabannya valid apa enggak nih. Tadi juga Angie kan mau cerita, tapi satu-satu nih. Kita mulai dari hal paling berani. Ini adalah idol.
1: Idol.
0: Apa hal yang maksudnya yang ditakutin ketika akan ikut idol tuh apa sebenarnya?
1: Karena menurut Angie, kompetisi idol itu nggak semua orang bisa di situ gitu. Tapi ketika kita di situ ya kita harus sangat bersyukur, harus sangat maksimal, harus bisa ngeluarin semua kemampuan kita gitu. Jadi Angie sangat bersyukur sih pernah di lingkungan itu, pernah ada di kompetisi itu gitu.
0: Betul. Dan itu yang membentuk Angie juga sampai sekarang.
1: Iya, benar banget.
0: Kan?
1: Benar.
0: Ada nggak satu momen yang paling memorable yang diinget di idol?
1: Kalau di idol tuh semua memorable kayaknya bakal Angie ingat sih kak. Karena kan pengalamannya itu pengalaman pertama Angie kan, pengalaman yang belum pernah Angie lakukan, belum pernah Angie temui gitu. Jadi pas di idol memang semua pengalamannya Angie sangat ingat gitu.
0: Betul. Itu ya, trust the process guys.
1: Trust the process.
0: Alright, kita lanjut satu momen yang bisa diulang. Itu adalah momen ketika
1: nyanyi
0: duet sama
1: kali Yodra. Iya kan, itu dadakan waktu itu.
0: Iya
1: Angie tuh nyanyi kan kak, abis Angie nyanyi itu baru kali Yodra. Terus kayak ini kesempatan Angie nih untuk nonton langsung, karena kan Angie abis perform tuh, terus Kalili yang perform. Ya udah kan Angie nonton di depan, terus tiba-tiba pas Angie nonton Kalilinya panggil, "Ah, ada Angie di sini, nyanyi dong." Terus kayak, "Kak, ini beneran kak?"
0: Apa perasaan apa waktu itu?
1: Campur aduk sih kak, Angie sangat happy, sangat bangga juga. Karena kan belum pernah terpikirkan Angie akan bisa duet, walaupun itu dadakan gitu.
0: Betul.
1: Dan yang Angie nyanyikan tuh lagu yang pernah Angie bawain di idol juga.
0: Jadi ya udah paham lah ya
1: gitu.
0: Bener-bener seru sih kalau bisa tiba-tiba duet ya kan. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba duet sama idola. Idolanya gimana ya kan. Gak sih, kayaknya udah gemeter tuh ya. Oke, lanjut. Tadi satu hal yang bisa bikin langsung bahagia adalah ketemu sama orang-orang terdekat.
1: Iya, orang-orang terdekat
0: Angie. Berarti siapa? Keluarga ya, berarti terutama ya.
1: Keluarga, teman-teman, orang-orang terdekat lah semuanya.
0: Berarti emang quality time, cerita banget ya berarti ya.
1: Iya.
0: Alright, kita lanjut. Ini cita-cita nih pas masih kecil itu jadi idol.
1: Iya.
0: Apa ada cerita
1: jadi,
0: apa nih?
1: Jadi kata mama Angie, Angie tuh kan ditanya tuh, Angie cita-citanya pengen apa sih gitu. Jadi setiap Angie ditanyain kayak gitu, Angie tuh selalu jawab kayak, "Angie mau jadi idol, mau jadi penyanyi." Jadi gitu kak. Dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan semua doa Angie. Jadi mungkin kayaknya idol sih memang.
0: Betul.
1: Jadi penyanyi gitu.
0: Emang udah jalannya ya.
1: Bener.
0: Oke, lanjut lagi. Tadi mau ke masa depan kalau punya mesin waktu.
1: Iya.
0: Sepenasaran apa yang dipenasarin? Penasaranin. Gimana sih? Itu dia. Apa yang bikin penasaran sama masa depan Angie itu apa sebenarnya?
1: Karena kan kita nggak bisa nih dihidup di masa lalu aja.
0: Betul.
1: Kan. Jadi ya Angie harus bisa menghadapi semua rintangan yang akan datang gitu. Walaupun ya mungkin bikin Angie pusing, bikin Angie kadang-kadang capek, tapi ya memang seperti itu dunia.
0: Betul.
1: Terus berputar. Jadi kita memang harus menghadapi semua rintangannya dengan senyum, dengan happy, walaupun kadang-kadang hati remuk ya.
0: Tapi itu
1: kita memang harus menikmati semua momen yang ada di hidup kita gitu.
0: Betul, life must go on guys. Gitu, walaupun hati seremuk apapun, hidup tetap berjalan.
1: Benar gitu sekali masuk gitu.
0: Kok tiba-tiba jadi ini banget ya kita malam hari ini nih. Dan 5 tahun yang akan datang tadi jadi CEO.
1: CEO.
0: Terus apa nyanyi juga tetap gitu kan. Tapi kalau misal kita ngomongin soal panggung atau mungkin venue, kira-kira mau ngadain konser di mana nih? Atau negara boleh deh.
1: Brazil sih.
0: Di Brazil, ya?
1: Wih. Karena Angie pengen keluarga Angie yang di Brazil ngelihat Angie gitu kan. Mereka cuma bisa di layar HP doang nih ngelihatnya, atau di layar TV gitu. Jadi Angie pengen bisa tampil di sana lah. Tapi Angie tampil di mana aja lah. Karena Angie sangat bersyukur sekali kan dimanapun kita berada gitu.
0: Betul sekali. Dan semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
1: Amin,
0: terwujud
1: ya. Kasih, amin.
0: Bisa konser di Brazil.
1: Amin. Wih,
0: seru banget tuh kayaknya.
1: Seru banget. Kita samba bareng.
0: Itu dia. Betul. Oke deh teman berdua, itu dia Rakus bareng sama Angie. Dan abis ini kan bakal sapa-sapa dulu teman berdua yang udah merapat tapi nanti ya. Dan buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget nanti abis ini bakal dijawabin sama Angie. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan masih bareng sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Alright. Ini seru banget ngobrol sama Angie, vibes-nya positif sekali.
1: Amin, seru banget juga nih.
0: Alright. Tapi ada gak sih maksudnya pesan yang mau disampaikan gitu dari Angie buat teman Pro 2 semua dan juga di Angies di seluruh Indonesia.
1: Boleh apa banget tuh? Angie sih pertama-tama mau bilang terima kasih banyak buat fans-fans Angie di Angies karena udah selalu support Angie, udah selalu streaming lagu-lagu Angie yang pertama, yang Sebatas Mimpi, terus Merelakan, terus yang terakhir, yang ketiga, yes. Remuk. Angie sangat bersyukur sekali punya kalian. Angie harap kalian selalu menemani karya-karya Angie dan ditunggu selalu karya-karya Angie. Dan buat kalian semua yang lagi galau nih, yang lagi patah hati, yang susah move on, yang lagi remuk, yang lagi sakit hati, pokoknya jangan lupa dengerin lagu Remuk, yes. Karena itu bisa menemani kalian. Mungkin gak semua yang patah hati, bisa juga kalian yang lagi berusaha untuk sembuh dari patah hati, dengerin aja lagu Remuk.
0: Alright, yeah. Itu dia ya. Semoga bisa menyembuhkan.
1: Iya,
0: yeah,
1: bisa menyembuhkan kalian
0: sakit hatinya
1: juga.
0: Terus ini ada yang nanya nih di live chat itu Pro 2.
1: Boleh.
0: Ya, dari Jakarta nih ya. Ada dari Rizka Azahra, kalau kamu sama perform kamu di Idol gimana, Ji?
1: Gimana ya? Kan bisa dilihat.
0: Betul. Yeah. Atau mungkin nonton langsung nanti ya kalau Ji perform di mana gitu ya, bisa.
1: Datengin
0: Ji ya.
1: Langsung.
0: Nah, betul, bisa. Yeah. Itu bisa. Mm-hmm. Terus juga ada Versa Bella nih, katanya adik gue ditanya soal cinta-cinta.
1: Gak apa-apa, kan memang seperti itu.
0: Betul, akan ada masanya, akan ada masanya. Ya, jatuh cinta, iya. Sakit hati,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Pokoknya semuanya nikmatin aja lah.
0: Nah, itu dia. Terus juga ada Noval Algiferi, halo di Angie, salam kenal ya.
1: Salam kenal.
0: Alright, terus ini yang lucu adalah dari Kanita, apa Konita nih, Kanita Nada nih. Katanya, udah lancar ya deh ngobrolnya.
1: Nah, itu tuh the real fans Angie tuh.
0: Ah iya, berarti ngikutin dari dulu banget,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, makanya mereka tuh pasti kaget. Karena Angie bener-bener, Kak, ya Allah, Angie tuh bener-bener pemalu. Bukannya Angie gak bisa, lebih ke Angie tuh takut gitu.
0: Okay.
1: Angie masih kayak memendam diri Angie gitu. Tapi sekarang udah kayak
0: lepas aja
1: lah. Lepas aja lah gitu.
0: Terus juga ada dari JPN Sakura nih, katanya, Angie makan apa biar bisa suara tinggi gitu?
1: Seringin teriak aja.
0: Sering teriak nanti suaranya pecah gimana?
1: Gak tau ya, suara Angie gak tahu juga. Tapi kata mama tuh dulu Angie tuh memang sering kayak nangis gitu, Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Beneran mamanya sama papanya tuh stres banget dulu gara-gara Angie, karena Angie tuh sering nangis, yang benar-benar nangisnya itu kayak seharian 24 jam.
0: Wow.
1: Nah, mungkin karena itu kali ya, jadi suara Angie agak tinggi, agak ya seperti kalian.
0: Ini jadi penasaran sama pingin nanya mama papa ya, gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, tanya aja tuh ada mama.
0: Kayak dulu nangisnya Angie gimana, kayak
1: kayaknya
0: ada rip entrance-nya. Kok bagus nyanyinya. Nangis ya. Alright. Oke, berarti single ini udah bisa didengerin di mana aja?
1: Udah bisa didengerin semua platform kesayangan kalian. Pokoknya udah bisa di semuanya. Dan Angie juga mau minta buat kalian semua, jangan lupa terus request ya.
0: Yeay, betul.
1: Request
0: jadi
1: terus.
0: Udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
0: Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM Pro 2 seluruh FM. Indonesia.
1: Ya.
0: Musik video?
1: Udah ada juga.
0: Udah ada ya? Bisa ditonton di mana?
1: Bisa di YouTube, bisa.
0: Di YouTube namanya apa?
1: Angie Carvalho.
0: Tetap itu ya. Carvalho. Betul. Dan sebenarnya menarik sih video klipnya itu jadi ratu-ratu gitu.
1: Iya, Angie jadi ibu peri.
0: Oh, ibu peri.
1: Iya, ibu peri.
0: Oh, ada konsep tertentu enggak sih dari musik videonya?
1: Jadi di konsep MV Angie tuh jadi bundanya peri gitu. Jadi dia punya anak-anak peri, cewek sama cowok gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka tuh sama-sama, ceritanya tuh sama-sama cinta pertama lah, cinta monyet gitu.
0: Bener,
1: salah satu dari mereka tuh ternyata gak bisa melanjutin hubungannya. Nah, okay. Angie tuh jadi penolongnya mereka, gitu ceritanya.
0: Alright, yang penasaran pokoknya langsung ditonton aja di YouTube-nya Angie ya. Cari aja, Remuk Angie, udah pasti nongol langsung.
1: Udah menongol pasti.
0: Udah nongol langsung ya.
1: Iya.
0: Alright, oke, terima kasih sekali lagi buat
1: Angie. Thank you, Kakak.
0: Thank you udah main-main, udah seru-seruan sampai malam hari ini. Dan tentunya abis ini bakal ada yang spesial akan dikasih sama Angie nih teman Pro 2, karena Angie akan membawakan remuk secara langsung ya. Jadi sembari Angie siap-siap, kayaknya gue mau pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih buat semuanya yang udah tunin terus di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Dan terima kasih juga buat yang udah gabung di live chat YouTube RRI dan juga di RRI Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, next project boleh di-spill ada apakah?
1: Ditunggu aja ya.
0: Alright, mungkin bisa cek-cek sosial medianya Angie aja biar gak ketinggalan update-nya ya.
1: Bener.
0: Alright, udah siap Angie?
1: Udah siap insya Allah.
0: Udah siap ya. Oke, kalau gitu gue Edi Tama teman Pro 2 langsung pamit aja. Terima kasih buat semuanya udah tune in terus, stay tune di MLC malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Dan yang pasti jangan lupa untuk terus streaming, dengerin terus lagunya Angie Remuk di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di YouTube channelnya Angie, dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu langsung aja kita sambut, kita dengerin langsung penampilan Angie dengan membawakan single terbarunya Rembuk. Let's go.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Gimana nih kabarnya di hari ini ya, di hari Senin, weekday yang bisa dibilang mengawali hari-hari sibuk kita ya, hari-hari produktifnya. Di tanggal 4 Mei 2026, aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Dan nomor 2 ya, selama kurang lebih 4 jam ke depan kalian akan temani Happy dengan beragam informasi dan juga sajian musik untuk menemani malam-malam kamu ya. Dan buat nomor 2, sekarang kita sudah masuki segmen obrolan komunitas. Dan mungkin nomor 2 penasaran ya apa yang akan Happy bahas di segmen ini selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 21 ya. Untuk buka segmen ini, Happy akan putarkan dulu beberapa lagu. Dan yang pertama ada lagu dari Caleb J, Di Balik Pertanda.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy di obrolan komunitas. Informasi buat kamu Tom Pro 2 dalam mengenai komunitas menulis di Indonesia yang bisa kamu coba ikuti. Oke Tom Pro 2, jadi satu hal nih ya Tom Pro 2 yang Happy dapatkan ketika mencari-cari informasi ini adalah ternyata di Indonesia begitu minim wadah untuk para penulis berkumpul. Nah, beberapa memang udah dikelola secara profesional sebagai bagian dari sebuah yayasan atau perusahaan. Namun kebanyakan masih sebatas komunitas dan perkumpulan senang-senang yang sayangnya cenderung berusia pendek dan tidak lagi aktif. Nah, Tom Pro 2, sebagian besar komunitas atau perkumpulan yang Happy temukan berada di grup Facebook yang telah menjadi sarang spam. Ada postingan baru, tapi tidak ada yang berinteraksi. Di Instagram, ada juga ditemukan akun-akun komunitas menulis atau narablog yang hanya update informasi lomba, kompetisi, lowongan, atau bahkan spam karya. Nggak ada interaksi, ya, nggak ada juga komunikasi. Oke, mungkin supaya nggak lagi menjadi sesuatu yang pilu ya, Happy akan memberikan daftar komunitas ruang perkumpulan kelas akademi, wadah atau apapun yang mungkin bisa kamu gunakan untuk berjejaring, mengembangkan kemampuan, dan yang paling penting yaitu terus menulis. Yang pertama Tom Pro 2 adalah KMO, Komunitas Menulis Online. Nah, komunitas ini didirikan oleh Tendi Murti yang memiliki banyak sekali kegiatan berkaitan dengan kepenulisan, terutama untuk naskah-naskah fiksi. Nah, untuk bergabung ke komunitasnya, kamu bisa masuk ke grup yang KMO kelola. Dan mereka punya Instagramnya juga ya, ketik aja KMO Indonesia. Selanjutnya adalah Rumah Virus Literasi. Jadi semacam grup pecinta literasi dan kepenulisan. Komunitas yang sepertinya sudah cukup lama, namun kita tidak menemukan cara untuk mendaftar menjadi bagian dari kelompok ini. Dan mereka juga punya Instagram, mungkin Tom Pro 2 bisa DM gitu Instagramnya. Dan selanjutnya adalah Komunitas Bisa Menulis atau KBM. Nah, Tom Pro 2, kalau kamu penggemar Wattpad nih, siapa sih yang gak tahu Wattpad ya? Dengan aplikasinya yang memudahkan kamu untuk membaca dan menulis kisah-kisah fiksi, kamu bisa jadi coba aplikasi KBM ini. Aplikasinya bermula dari Komunitas Bisa Menulis di grup Facebook yang didirikan oleh Isa Alamsyah. Di balik aplikasi ini ada juga nama-nama cukup tenar di dunia pemasaran dan kepenulisan seperti Dewa Eka dan Tendi Murti. Untuk gabung cukup daftar dan gunakan aplikasinya. Oke, nomor 2 masih ada lagi ya, beberapa komunitas lainnya dan terkhusus di bidang penulisan ya, atau menulis sesuatu gitu. Tapi untuk itu kita jeda terlebih dahulu ya, dan kita buka dengan lagu Teddy Swims, Lost Control.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Yang nomor 2 masih bersama Epi dan di obrolan komunitas ya. Kita lanjutkan mengenai komunitas menulis di Indonesia yang bisa kamu ikuti. Selanjutnya adalah literasi lab. Jadi bentuk utama memang klub literasi, tapi mereka punya program menulis akhir pekan, sering mengadakan aktivitas yang luring. Selanjutnya adalah Nusantara Pen Circle, lingkar penulis-penulis fiksi di Wattpad. Jadi secara rutin membuka keanggotaan terbatas untuk menulis bersama di Wattpad. Selanjutnya adalah Menulis ID. Nah, komunitas yang dikelola oleh Menulis ID sering mengadakan kelas, lomba, dan tantangan menulis. Selanjutnya adalah Kumpulan Emak Blogger nih, atau KEB ya, KEB. Komunitas narablognya para emak-emak nih. Ini tuh adalah salah satu komunitas menulis yang sepengetahuan kita ya, sangat aktif dan terus beradaptasi dengan kondisi kepenulisan saat ini. Untuk gabung ke komunitas ini, kamu cukup isi formulir yang mereka sediakan. Dan selanjutnya adalah Indonesian Writers Zone. Dan nomor 2 komunitas penulis yang aktif mengadakan acara dan kegiatan seputar kepenulisan fiksi. Untuk gabung ke IWZ ini, IWZ ya. IWZ ini kamu bisa masuk ke grup komunitasnya di Facebook ya, nomor 2. Oke, masih ada beberapa lainnya. Dan untuk itu Happy putarkan dulu lagu-lagu untuk jedanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjutkan ya. Komunitas menulis yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah agenda 18, komunitas penulis yang sangat spesifik untuk para jurnalis aktif ya. Komunitas ini beberapa kali mengadakan pelatihan kepenulisan untuk tulisan jurnalisme. Urutan ke-12 jatuh kepada Komunitas Menulis Indonesia, salah satu komunitas yang ditemukan telah memiliki akta pendirian. Namun entah kenapa ya, malah nggak ada aktivitas sejak tahun 2023. Selanjutnya adalah Omong-Omong Institute. Omong-Omong adalah publikasi yang dibina oleh Oki Madasari, lebih dikenal berkat berbagai kelas menulis dan edukasi kepenulisan. Untuk menjadi bagian dari komunitasnya, kamu perlu untuk mengikuti salah satu kegiatan pelatihan di OM Institute. Selanjutnya adalah The Writers. Komunitas yang dibina oleh Budiman Hakimi, seorang ekspraktisi periklanan, mirip seperti omong-omongnya Oki Madasari, The Writers adalah komunitas penulis yang didorong untuk bisa menghasilkan buku. Untuk jadi bagian dari komunitasnya, kamu perlu untuk menghubungi Pak Budiman langsung ya, atau mengikuti kelas kepenulisan beliau. Selanjutnya adalah Forum Lingkar Pena atau FLP. Forum Lingkar Pena adalah forum dan organisasi penulis terbesar yang ada di Indonesia. Organisasinya sudah sangat dewasa dan memiliki jaringan di berbagai kota. Dan nomor 2 ya, si penulis artikel ini sendiri pernah menjadi bagian dari pengurus FLP Surabaya. Jadi untuk ya bisa jadi bagian dari FLP ini, kamu perlu untuk mengikuti proses pelatihan dan kaderisasi penulis di tiap cabang. FLP terdekat. Selanjutnya adalah komunitas Wikipedia Bahasa Indonesia. Komunitas ini emang gak seperti komunitas lain yang sifatnya menulis untuk berkarya ya. Komunitas Wikipedia lebih seperti komunitas kontribusi bersama untuk menambah entry di ensiklopedia terbesar di dunia, yaitu Wikipedia. Aktivitasnya memang nulis, tapi bukan jurnalistik. Menulis juga bukan blog, tapi berisi catatan-catatan peradaban. Nah, kalau mau gabung, bisa masuk ke grup WBI di Telegram.

adalah blogger kroni ya. Mirip seperti KEB, blogger kroni ini adalah kroni untuk para narablog di Indonesia. Bedanya dengan KEB adalah komunitas ini terbuka untuk semua orang, tidak terbatas pada emak-emak saja ya. Untuk menjadi bagian dari komunitas ini, kamu hanya perlu mengisi formulir keanggotaannya. Oke, nomor 2 itu dia tadi informasi dari Produce Ngeliat untuk mengenai ya komunitas menulis yang ada di Indonesia. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kamu dan juga aku pastinya. Oke, nomor 2 sebentar lagi di pukul 9 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya bersama Happy di Info Buku. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RS Ngeliat, teman terbaik kamu.

Kalau ada yang dengar ini, jangan matikan suaraku. Aku cuma ingin sekali didengar. Di rumahku, suara paling keras justru yang tidak pernah diucapkan. Kalau kamu dengar suara

0: Sri, bangun nak. Nanti telat sekolahnya.
1: Iya, Bu.
2: Kopi.
0: Airnya belum mendidih. Aku harus berangkat lebih pagi hari ini.
2: Alasan terus.
0: Sri, nanti pulang sekolah langsung ke rumah ya.
1: Iya, Bu.

0: jangan ayo.
1: Makan dulu, Sri.
0: Enggak lapar.
1: Kamu kenapa?
0: Bu, kalau ada orang jahat di rumah, aku harus bagaimana?
1: Tidak semua hal harus diceritakan, Sri. Cepat makan, nanti dingin.

0: Bu, HP ini masih nyala.
1: Iya, kamu simpan aja. Maaf. Maaf.
0: Ibu.
1: Gak apa-apa, kamu tidur aja.

0: Putri, tolong ambilin kain di belakang, nak.
1: Ibu kenapa? Ibu pucat.
0: Gak apa-apa, cuma capek.
1: Ibu istirahat aja, jangan kerja terus.
0: Kalau ibu berhenti, kita makan apa ya, nak?
1: Aku bisa bantu, Bu.
0: Kamu cukup sekolah, jangan seperti ibu.
1: Bu!
0: Sri, ibu pusing.
1: Duduk dulu sini, Bu. Sini, Bu.
0: Sri, kalau ibu gak ada.
1: Jangan ngomong gitu, Bu.
0: Dengar ibu, kamu harus berani.
1: Berani apa, Bu?
0: Berani untuk tidak diam.
1: Ibu! Bu, bangun, Bu. Jangan bercanda, Bu. Ibu, aku takut. Tolong, tolong.
2: Sri, Sri, ada apa?
1: Tolong, ibu aku.
2: Ya Allah, cepat angkat. Cepat panggil ambulan, panggil ambulan.
1: Bu, jangan tinggalin aku.
0: Maafkan ibu.
1: Aku di sini, Bu. Aku di sini.

0: Bu. Ibu, aku pulang. Ini kain ibu. Masih bau ibu.
1: Jangan berantakin barang.
0: Aku cuma lihat.
1: Udah dibilang, jangan nangis terus.
0: Aku nggak nangis.
1: Ya bagus, nggak ada gunanya.

0: Besok kamu tetap sekolah.
1: Untuk apa?
0: Hidup harus jalan.
1: Hidup siapa?
0: Jangan mulai aneh-aneh.
1: Rumah ini sepi.
0: Biasain aja.
1: Dari dulu juga sepi.

0: Jangan.
1: Apa?
0: Enggak apa-apa.
1: Sudah malam, jangan tidur larut.

0: ibu. Aku harus berani ya.
1: Sri, maafkan ibu nak. Ibu tahu semuanya. Setiap malam ibu dengar. Tapi ibu takut. Kalau ibu melawan,

0: terus. Ada bau. Bau yang sama seperti sekarang.
1: Kamu kebanyakan mikir.
0: Aku juga ingat. Aku bilang jangan. Tapi gak ada yang dengar.
1: Sudah, masuk kamar.
0: Ibu dengar.
1: Apa?
0: Ibu tahu.
1: Jangan ngaco.
0: Ibu diam. Aku juga diam. Tapi ingatanku gak diam.
1: Kamu ini kenapa sih?
0: Karena aku ingat semua malam itu. Ayah yang masuk ke kamar itu.
1: Kamu salah.
0: Aku ingat. Setiap malam aku berharap itu mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Ayah pelakunya. Kenapa? Kenapa ya?
1: Kamu gak akan ngerti.
0: Aku gak mau ngerti. Aku cuma mau berhenti takut.
1: Kamu jangan macam-macam.
0: Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang aku mau bicara.
1: Sri.
0: Jangan panggil aku Sri seperti dulu.

namaku Sri. Kalau kamu dengar ini, berarti aku sudah tidak di sana. Rumahku seharusnya aman, tapi jadi tempat yang paling gelap. Ayahku yang seharusnya menjadi pelindungku, tapi malah menghancurkan masa depanku. Ibuku tahu, tapi diam. Dan aku belajar diam. Kalau kamu sedang berada di posisi yang sama, tolong jangan tunggu seperti aku. Bicara, walaupun pelan. Karena kalau tidak, suaramu akan hilang seperti aku.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, kembali lagi bersama Happy ya. Dan ada dua Tom Pro 2 yang bergabung nih. Yang pertama, Malam Kak boleh request lagu Remuk Anggi Carvalho. Salam-salam buat kakak penyiarnya dan The Anggis seluruh Indonesia. Saya dengerin via RRI Digital. Oke Kak, stay tune ya lagunya. Dan selanjutnya pendengar setia kita Kak Lara Purnama ya. Halo Kak Lara, gimana malamnya? Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Kak Lara mau request lagu dari Utopia ya, yang judulnya Rasa. Oke, Rasa Ini Indah. Oke ya Tom Pro 2, nanti Happy putarkan lagunya. Dan juga kita akan menunggu jedanya sampai jam 9 nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: 105,5 FM Pro 2 era Sungai teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di cerita penutup hari. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 era Sungai teman terbaik kamu. 105,5 FM.
1: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Home. Where is always belong.
1: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

105,5 FM Pro 2 era resmi teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 22:57 waktu Indonesia Barat. Yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Just Music dengan serangkaian musik yang akan menemani kamu hingga pukul 23:50 waktu Indonesia Barat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini.

Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

105,5 FM Pro 2 Era Resmi teman terbaik kamu. Kita Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, yang mana berakhirnya perjumpaan kita pada malam hari ini. Gak kerasa ya, bisa menemani kalian dari pukul 20 tadi dan sudah hampir pukul 12. Untuk itu, Happy dan juga operator yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Buat Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat.

Tema Umroh 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk sepadanya edisi Selasa 5 Mei 2026 nih ya. Selamat pagi juga buat kamu yang udah memulai hari ini teman Pro 2, yang udah bangun, udah fresh nih ya. Dan buat yang muslim, jangan lupa untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya teman Pro 2. Terus juga buat kamu yang pagi ini udah bangun nih teman Pro 2 ya, udah beraktivitas, semangat banget nih. Dan seperti biasa kalau misalkan pagi-pagi itu di Pro 2 ya, kita bakal memulai dengan jazz music, di mana Vinka udah siapin nih beberapa playlist yang bakal mengudara di ruang dengar kamu. Habis itu bakal dilanjutin dengan ragam informasi, terus juga ada sepada prioritas nasional, pokoknya banyak deh dan tentunya seru-seru nih teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, tanpa berlama-lama supaya kita gak bosan dan juga gak ngantuk lagi nih, langsung aja kita dengerin jazz musiknya yang Vinka udah siapin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di Pro 2 Sungailia, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma

0: Berarti
1: iya mukanya.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana jas hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Satpol PP Belitung tertibkan PKL di pusat kota Tanjung Pandan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung menggelar patroli rutin sekaligus penertiban pedagang kaki lima di sejumlah titik kawasan kota Tanjung Pandan, Senin 4 Mei 2026. Penertiban difokuskan di kawasan Bundaran Satam yang telah ditetapkan sebagai area bebas PKL. Selain itu, petugas juga menertibkan pedagang yang berjualan di Jalan Kemuning, tepatnya di depan kawasan wisata Tanjung Pendam. Ketua Satpol PP Belitung Timur, Yasa mengatakan patroli tersebut merupakan kegiatan rutin untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan kawasan strategis tetap tertata serta nyaman. Satpol PP juga melakukan pembinaan kepada pedagang yang terjaring. Mereka diminta untuk membuat surat pernyataan dan diarahkan agar tidak kembali berjualan di kawasan terlarang. Sementara itu, warga Tanjung Pandan, Ardian, menilai penertiban PKL di kawasan Bundaran Satam sudah tepat karena mendukung penataan kota. Ia juga menilai kawasan Bundaran Satam perlu dijaga karena menjadi salah satu ikon kota Tanjung Pandan yang sering dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Adrian juga berharap penertiban dilakukan secara konsisten agar kawasan tetap tertib, namun pedagang tetap mendapat solusi tempat berjualan yang layak. Sekian info.

0: di Teman Pro 2.
1: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Semelia, teman terbaik kamu. Balik lagi nih ya, masih barengan aku Vinka di sepadanya Teman Pro 2. Kira-kira gimana nih untuk jazz music kita pagi hari ini? Udah cukup lah ya untuk membangun semangat pagi kamu. Kalau belum, gimana nih Teman Pro 2? Tenang aja, masih banyak kok lagu-lagu atau playlist lainnya bakal Vinka hadirkan di ruang dengar kamu. Dan habis ini kita masuk ke musik dan juga informasi ini ya. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas, semangat beraktivitasnya Teman Pro 2. Jangan lupa sarapan, atau mungkin kamu tim yang gak sarapan nih Teman Pro 2 ya. Untuk cuaca hari ini terpantau cerah nih Teman Pro 2. Dimana matahari udah mulai naik ya, sunrise-nya cakep banget nih. Dan ini cocok nih buat kamu yang pengen jalan pagi Teman Pro 2, kalau misalkan masih ada waktu. Tapi kalau misalkan gak ada waktu ya udah gak apa-apa ya, masih ini kok, masih cukup adem untuk jalan pagi, gak terlalu panas nih Teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, semoga hari kamu berjalan dengan baik dan juga lancar nih Teman Pro 2. Kira-kira hari ini bakal ada berita apa yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, kita bakalan mulai dengan lagu dari Kim, Tak Mungkin.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagi.

0: lumayan kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Malik batalkan tur di Amerika Serikat demi pulihkan kesehatan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Zayn Malik membatalkan seluruh jadwal The Connell Tour di Amerika Serikat yang semestinya akan dimulai pada Juli 2026. Keputusan itu dilakukan Zayn Malik demi memulihkan kondisi kesehatannya setelah dirawat di rumah sakit pada bulan lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh Zayn Malik melalui unggahan di Instagram story miliknya. Dia juga mengungkapkan telah kembali ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Zayn Malik mengumumkan The Connell Tour pada 1 April 2026 dan dijadwalkan dibuka pada 12 Mei 2026 di AO Arena, Manchester, Inggris. Tour Inggris juga bakal berakhir di 23 Mei 2026 di The O2 London. Dia juga merencanakan pemberhentian di Meksiko pada Juni 2026 dan melanjutkan tur ke Amerika Selatan pada Oktober 2026. Namun, seluruh jadwal tur Amerika Serikat yang mestinya dibuka pada 19 Juli 2026 dan berakhir pada November telah dibatalkan. Sebelumnya, Zayn Malik telah menggelar konser residensi di Las Vegas, Amerika Serikat pada awal 2026. Konser tersebut disambut dengan antusias oleh para penggemar, berbeda dengan antusiasme penggemar yang menurun saat penjualan tiket untuk tur Amerika Serikat. Hal itu terlihat dari peta tempat duduk di Ticketmaster. Meskipun membatalkan tur Amerika Serikat karena alasan pemulihan, hingga kini detail tentang penyakit Zayn Malik tidak diungkapkan. Namun pihak keluarga meminta penggemar ex-personal One Direction itu tetap tenang dan tidak perlu lagi mengirimkan bunga kepada penyanyi tersebut. Alih-alih mengirimkan bunga ke Zayn Malik, pihak keluarga meminta penggemar untuk menyumbangkan dana tersebut untuk amal, khususnya proyek-proyek yang mendukung Palestina. Sepupu Zayn Malik juga, Shasha, mengungkapkan bahwa toko bunga setempat mengaku kewalahan dengan pesanan bunga untuk Zayn Malik. Ia juga menegaskan bahwa kiriman bunga tersebut tidak ada kaitannya dengan kabar dirawatnya Zayn Malik pada bulan lalu. Memang ya, kayaknya Directioners tuh pada masih semangat gitu memperdua, terutama untuk fans-fansnya nih. Pokoknya kita doain aja yang terbaik ya buat Zayn Malik nih. Oke deh kalau gitu tuh memperdua, buat kamu jangan kemana-mana karena Pinka masih bakal mengudara. Dan sebelum kita lanjut nih, kita bakal dengerin lagu dari Jisilusi nih ya, supaya bikin pagi kita semangat dengan hahaha.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Rari Suya lihat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 6 lewat 56 nih teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 kita udah selesai untuk musik dan juga informasinya. Tapi abis ini nanti bakal masih lanjut part 2 nih. Dan tentunya dengan topik yang berbeda nih teman Pro 2 ya. Kira-kira Vinka bakal bagiin tentang apa. So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Dan juga buat kamu yang udah mulai beraktivitas, semangat nih beraktivitas di hari Selasa paginya. Jangan lupa sarapan nih teman Pro 2. Kira-kira pagi ini enaknya sarapan pakai apa nih teman Pro 2 ya. Oke deh, buat kamu abis ini bakal dengerin lagu apa nih yang kira-kira enak untuk didengerin nih teman Pro 2 ya. Coba deh kita pilih-pilih dulu nih teman Pro 2. Dan kali ini ada lagu dari Rimar nih dengan Idea of You.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Seratus lima koma lima FM Produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah teman Produa, lanjutnya kita masih di musik dan juga informasi. Tapi kali ini untuk topik kita adalah peringatan di tanggal 5 Mei 2026. Cantik nih tanggalnya teman Produa, 5-5-2026 gitu ya. Dan juga teman Produa, hari ini topiknya adalah peringatan yang dirayakan di tanggal 5 Mei 2026. Kira-kira ada apa aja nih ya, atau mungkin kamu bakal merayakan salah satu dari peringatan yang ada di hari ini nih teman Produa. So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, dan buat kamu yang udah beraktivitas semangat beraktivitasnya, buat kamu yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.